0: Andang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makanya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuman sedikit. Satu sapi itu cuman sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuman malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu semburan.
0: Ukuran fisik sapi kurban milik wakil presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
2: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
0: Kandang peternakan asal sapi bernama Wirobumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, panitia kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limus. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus kedatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Hari saya sudah
7: demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada serta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN.
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di situ.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar syiar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu. Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembeli 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkat itu penuh
3: Hari 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program Masa 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi ini. Sementara waktu di studio kami pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, saya Ike Darsono Momoya masih tetap bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya, Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kotak dengan satu Indonesia. Ya, pendengar, kemarin untuk kaum muslimin dan muslimah yang baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Nah, ini ada tips cara menyimpan daging kurban agar tahan lama. Ya, penyimpanan daging kurban yang tepat dinilai penting agar kualitas daging tetap terjaga dan tahan lebih lama. Kesalahan dalam penyimpanan dapat menyebabkan daging cepat rusak dan menimbulkan bau tidak sedap. Salah satu cara yang dianjurkan adalah memisahkan daging sesuai porsi sebelum disimpan. Daging kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertutup atau plastik kedap udara agar tidak terkontaminasi. Pendengar asal Sungai Liat mengatakan dirinya biasanya tidak langsung mencuci daging sebelum disimpan di freezer. Kalau langsung dicuci biasanya daging lebih cepat rusak, jadi cukup dibersihkan separuhnya lalu disimpan. Sementara itu Fitri, pendengar lainnya menambahkan suhu penyimpanan juga perlu diperhatikan. Kalau mau tahan lama, daging sebaiknya disimpan di freezer dan jangan terlalu sering keluar masuk. Selain itu, daging yang disimpan di lemari pendingin biasa sebaiknya segera diolah dalam waktu 1 hingga 2 hari, sedangkan penyimpanan di freezer dapat membuat daging bertahan lebih lama. Dengan teknik penyimpanan yang tepat, kualitas daging kurban dapat tetap terjaga hingga siap diolah menjadi berbagai hidangan. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar, untuk informasi mengenai daging kurban, ya, untuk jenis daging kurban dan kadar kolesterolnya mana paling tinggi, ya, pendengar, pos satu kanal informasi dan inspirasi, konsumsi daging kurban biasanya meningkat saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Namun sebagian masyarakat mulai khawatir terhadap kadar kolesterol dari jenis daging yang dikonsumsi. Setiap jenis daging diketahui memiliki kandungan kolesterol yang berbeda-beda. Karena itu masyarakat perlu memahami perbedaannya agar konsumsi daging tetap lebih bijak dan seimbang. Nah, perbandingan kolesterol daging. Berikut perbandingan kadar kolesterol beberapa jenis daging dalam setiap 100 gram. Dan ya, seperti daging domba sekitar 97 mg, daging sapi sirloin sekitar 92 mg, untuk daging kambing sekitar 75 mg, daging sapi tanpa lemak sekitar 71 mg. Dari data tersebut, daging domba menjadi jenis daging dengan kadar kolesterol paling tinggi. Sementara itu, daging sapi tanpa lemak dan kambing cenderung memiliki kadar kolesterol lebih rendah. Nah, meski demikian, masyarakat tidak perlu sepenuhnya menghindari konsumsi daging kurban. Daging tetap mengandung protein, zat besi, dan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Yang terpenting ialah mengatur jumlah konsumsi dan cara pengolahannya. Pola konsumsi yang tepat dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh tetap seimbang. Agar konsumsi daging lebih sehat, masyarakat dianjurkan memilih bagian daging tanpa lemak. Selain itu, porsi makan juga perlu dibatasi agar tidak berlebihan. Pengolahan daging sebaiknya tidak dilakukan dengan cara digoreng. Metode memasak seperti merebus, mengukus, atau memanggang dinilai lebih baik untuk kesehatan. Konsumsi daging juga perlu diimbangi dengan sayur dan buah agar asupan gizi tetap seimbang. Dengan cara tersebut, daging kurban tetap bisa dinikmati tanpa mengabaikan kesehatan. Ya, semoga bermanfaat untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap menikmati 94,5 dan 88,2 FM, Pros 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Elo dengan anugerah terindah yang kumiliki. Dan tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi untuk Manado pagi hari ini. Dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya, Ulyas Taha, berkantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian ini Rindu yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi ini, ya, sebuah informasi viral di Manado mengenai selokan penuh sampah di Malalayang 2, Manado, bikin saluran tersumbat. Seorang kepala lingkungan bernama Bruri Sarapil turun langsung ke dalam selokan yang dipenuhi sampah sambil memberikan himbauan keras kepada masyarakat Malalayang 2, Kota Manado, lingkungan 3, agar tidak lagi membuang sampah sembarangan. Dan dalam video yang beredar, terlihat tumpukan sampah memenuhi saluran dan hingga menyebabkan aliran air tersumbat dan berpotensi menimbulkan banjir saat hujan deras. Dan pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan di selokan maupun saluran air. Pihak lingkungan juga menegaskan bahwa jika kedapatan ada warga yang sengaja membuang sampah sembarangan, maka akan ditindak dengan tegas sesuai aturan yang berlaku. Warga pun diajak untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan dan kesehatan bersama. Dan jangan sampai kebiasaan membuang sampah sembarangan merugikan banyak orang. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, diinformasikan juga bahwa ya hujan yang tidak berhenti dari kemarin sore sampai tadi malam ya, menyebabkan beberapa tempat tergenang air dan mengakibatkan banjir di beberapa wilayah di Kota Manado dan sekitarnya. Jadi tetap memperhatikan juga sampah-sampah jangan dibuang sembarangan, karena juga akan berpengaruh ya, apabila hujan deras turun pastinya sampah-sampah akan berserakan di jalanan, dan juga apabila tersumbat di selokan akan mengakibatkan banjir ya. Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda. Tetap bersama kami pagi hari ini. Manado Pagi masih bersama Anda.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

bergembira. Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian marilah kemari dari akhir kolaborasi vokal yang apik antara Iwan Fals, ada Titi Puspa dan lain sebagainya ya. Ya, saat ini waktu di studio kami pukul 9.40 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, informasi untuk Anda. Ya, kemarin banjir melanda desa Solimandungan 2, Kecamatan Bolang, Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan banjir diduga dipicu oleh curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari hingga menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluap ke permukaan pemukiman warga. Sejumlah rumah warga dilaporkan terdampak dan akses jalan desa sempat terganggu akibat genangan air serta material lumpur yang terbawa arus. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait jumlah kerugian maupun korban jiwa. Warga diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir susulan mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara juga menghimbau masyarakat dan pemerintah untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca ekstrim di tanggal 28 hingga 29 Mei 2026 dan tetap mewaspadai kondisi yang ada yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap mengikuti dan ikuti terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk berbagai informasi terkini yang Anda butuhkan.

Saat ini kita akan jelang tanda waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan artinya saya akan mengundurkan diri dari ruangan Anda untuk perjalanan Manado pagi hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk hari... Ya, hari ini hari Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar, ya demikian ada Alex Sakei kembali sudah menyapa Anda untuk lanjutan Manado siang hari ini dengan Munajat Cinta. Ya, senang sekali saya Mike ya bisa menyapa Anda lagi di kesempatan edisi siar Kamis 28 Mei 2026 ya, dalam suasana liburan juga yang sementara menikmati liburan ya. Izinkan saya untuk bisa hadir lagi ya menemani Anda di tengah aktivitas ya. Ya mungkin padat atau pekerjaan yang belum sempat selesai bagi yang yang sementara melaju dengan aktivitas ya. Yang sementara menikmati liburan juga, selamat berlibur. Semoga Anda bisa menikmati liburan ini ya. Panjang loh sampai hari Senin. Kemana kira-kira enaknya ya? Oke, dan ya selamat siang juga ya untuk warga yang terdampak banjir kemarin ya. Tetap semangat buat semuanya ya. Semoga ada solusi, jalan keluar ya. Dan semoga tetap dikuatkan ya. Dan baik, pendengar, saya bakalan temani Anda di Manado siang ini sampai di pukul 14.30 WITA ya, melengkapi hari Anda. Dan ya semoga hari ini ya, bagi yang sementara menikmati aktivitas juga atau yang mungkin punya rencana untuk jalan-jalan ya, atau apapun yang akan Anda lakukan untuk hari ini, semoga sambil mendengarkan Pro 1 RRI Manado ya, Anda boleh terus disemangati ya dengan lagu-lagu, musik dan informasi yang siap saya hadirkan sampai di pukul 12 siang nanti. Oke. Baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, nantinya saya akan berbagi beberapa informasi terkait dengan hari ini, 28 Mei 2026. Ya, ternyata pendengar, hari ini ada beragam peringatan yang tentu tidak hanya menjadi pengingat sejarah, tetapi boleh menjadi sarana edukasi publik lah. Ya. Dan seperti apa ya, dan diperingati, apa yang diperingati hari ini ya, momen apa yang diperingati hari ini 28 Mei ya, nanti saya informasikan sesaat lagi untuk Anda. Saya coba hadirkan lagi dengan beberapa lagu spesial melengkapi siang Anda.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Felix ya dengan lagunya Bersamamu ya. Semoga Bersama Pro 1 Anda terus terhibur ya di siang hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi terkini bersama dengan reporter Jeff Asa ya. Ini langsung dari Kawangkoan Barat. Ini terkait dengan hilangnya anak bernama Quentania Makal ya, yang sempat viral juga di Facebook ya. Dan di Facebook tadi saya sempat lihat bahwa ada informasi anaknya sudah ditemukan dan meninggal. Nah, untuk lebih jelasnya pendengar ya, kami akan kita akan dengarkan informasi terkini ya bersama Jeff Asa langsung dari Desa Kayu Uwi, Kawangkoan Barat ya, terkait dengan hilangnya anak bernama Quentania Makal umur 11 tahun di lokasi air terjun Paris, Desa Kayu Uwi, Kawangkoan Barat. Kita ikuti informasi terkini.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Baik, selamat siang. Selamat siang, Jeff. Halo, selamat siang, Jeff.
2: Selamat siang, Bung Mai.
0: Iya, baik. Jeff, silakan untuk laporan Anda.
2: Oke, terima kasih. Saya berada di lokasi posko pencarian orang hilang, di mana tepatnya pada minggu kemarin, ini sudah mau masuk di hari ke-6, bahkan ke-7, seorang anak berumur 11 tahun bernama Quentania Makal. Mereka datang berlibur di lokasi lokasi wisata air terjun, tepatnya di Desa Kayuwi, nama lokasi di air terjun Paris, di mana sudah hampir sepekan ini anak korban itu belum ditemukan. Tapi berbagai upaya, kelompok upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa yang melibatkan dari Basarnas, juga dari BPBD, juga dari Damkar, juga dari pemerintah setempat, pemerintah kecamatan Kongkuan Barat, bahkan pun pemerintah kecamatan Kongkuan Barat, di mana disitu berada di wilayah kecamatan Kongkuan Barat, tepatnya di desa Ampreng. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya bersama dengan Pak Lumowa, tim di Basarnas, ketua tim Pak Lumowa dari Basarnas, mungkin bisa menggambarkan situasi sampai saat ini. Kan informasi kan sudah berkembang anak tersebut sudah ditemukan. Untuk jelasnya kita akan berbincang-bincang sedikit dengan ketua tim Basarnas untuk tim pencarian anak korban. Selamat siang Pak Lumowa.
3: Selamat siang Bapak.
2: Terkait Pak anak yang sudah hampir masuk sepekan ini kita belum temukan, malah upaya sedang dimaksimalkan. Sejauh ini tangannya bagaimana Pak?
3: Baik, dapat kami laporkan. Yang pertama kami sampaikan terkait masalah berita penemuan korban. Sampai saat ini korban belum ditemukan dan masih dilakukan pencarian, Pak. Dan dapat kami sampaikan, dokumen baik dari Basarnas sendiri, Basarnas Sulawesi Utara, Pusar Amurang, bersama pemerintah baik Kecamatan Kawangkoan Barat dan Langkawang Barat, kemudian dari BPBD Minahasa, Bakar dan Penyelamatan Minahasa, Satpol PP Kabupaten Minahasa Selatan, Polsek dari Koramil, dari unsur ya dari dinas rumah sakit, puskesmas kesehatan, dan dari relawan yang begitu banyak. Maka sampai yang melakukan pencarian sampai 200 orang lebih.
2: Sejauh ini Pak, ada kesulitan di
3: sampai saat ini memang kami dalam melakukan pencarian, kami terkendala di cuaca yang tiba-tiba hujan. Jadi pada saat sudah mulai hujan, tim kami arahkan untuk keluar dari sungai, karena kami tidak mau apabila hujan tiba-tiba ada gui yang bisa menyebabkan menambah korban jiwa. Nah, itu yang menjadi kendala kami pertama. Yang kedua, yang menjadi kendala adalah juga medan yang begitu terjal. Jadi sampai saat ini, sudah hari ke-6, kita melakukan penyisiran sampai ke arah desa Puncep. Jadi saat ini, hari ini kita membagi dua tim, baik masyarakat gabungan dengan tim khusus dari pasar gabung juga. Kita melakukan penyisiran desa Momong Tereran menuju ke desa Puncep. estimasinya waktu satu hari, dan mudah-mudahan secepatnya bisa kami temukan. Ada himbauan pun untuk masyarakat. Apa himbauan untuk masyarakat? Apabila ada isu-isu terkait penemuan, tolong dikonfirmasi dengan tim atau dengan pemerintah kecamatan Kawangkoan Barat, pemerintah kecamatan Lawan Barat, unsur-unsur pihak kepolisian, TNI atau petugas yang lain. Jadi jangan kita memikirkan isu yang tidak benar yang bisa meresahkan keluarga. Nah itu sangat berbahaya. Dan apabila ada informasi yang melihat, tolong sampaikan kepada tim di lapangan.
2: Perbincangan kami dengan ketua tim pencairan dari Masyarakat Pak Imawa, dan saat ini saya juga bersama-sama dengan kepala wilayah kecamatan Kawangkoan Barat, Happy Luminta, Jaringan Hulu. Untuk lebih jauhnya, untuk jelasnya kami akan berbincang sedikit juga terkait dengan peran dari pemerintah kecamatan Kawangkoan Barat yang melibatkan beberapa desa yang ada. Pak, perkembangan sejauh ini, Pak?
4: Ya, terima kasih dari kecamatan Kawangkoan Barat. Kami sejak peristiwanya pada hari Sabtu, kami telah berkoordinasi lewat laporan dari pemerintah desa Kayuwi. Kami lanjut berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa dengan instansi terkait, bahkan sudah melapor kepada Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, dan Sekda. Nah, untuk pelaksanaan pencarian sudah langsung dipantau. Kami kedatangan dari Bapak dan Ibu Wakil Bupati yang memberikan support kepada sar gabungan, bahkan juga memberikan penguatan bagi keluarga korban atau orang tua dari Quintania Makam. Dan untuk peran dari pemerintah dan masyarakat, terutama untuk ketersediaan logistik makanan yang diberikan kepada tim sar gabungan dari pemerintah, saya bersama masyarakat yang ada di desa dan desa Kayuwi 1 bersama-sama makanan bahkan juga minuman selama kurang lebih 7 hari pencarian sampai hari ini. Kami juga dibantu oleh pemerintah yang ada di Kecamatan Langkat Barat lewat Pak Camat. Pak Donald selalu memantau kegiatan ini, dan juga sama dengan pemerintah yang ada di desa Ampreng, Ibu Hukum Tua. Bahkan juga masyarakat yang teman sudah suka rela untuk logistik makanan dan teman yang dimakan atau disiapkan untuk tim pencari.
2: Himbau untuk masyarakat Pak di seputaran.
4: Kami juga dari pemerintah Kecamatan Kawangkoan Barat menghimbau, bahkan juga telah meminta di kecamatan yang ada di seputaran lokasi sama untuk Kecamatan para hukum tua. Masyarakat kami meminta untuk dapat kiranya melihat ada yang menuju ke kebun di bagian barat bersama-sama membantu pencarian anak yang hilang. Tapi masyarakat juga yang suka membantu, kami tidak menutup kemungkinan bersama boleh bergabung, tetapi tunjukkan dulu di pos. Bahkan jumlah masyarakat yang bergabung.
2: Oke, itu perbincangan sama Kawangkoan Barat, dan saat ini Kawangkoan Barat Nalu Minggewas tersebut berasal dari di Kecamatan Man Barat. Pak, terkait situasi di wilayah dengan hilangnya keluarga di Langun.
5: Tentu selamat pagi pemirsa yang mendengar. Pertama tentu kami Barat sangat berterima kasih pertama Bupati dan Ibu Wakil Bupati dengan kejadian yang ada. Pertama juga pemerintah Kecamatan Kawangkoan Barat dan Ibu Hukum Tua di Desa Yui Bihaya yang selalu peduli. Pertama tentu apa yang menjadi kebutuhan. Dan tentu kami berterima kasih dan seluruh dan Pak Kabar BPD dan juga dari semua ekspor yang tepat dalam kegiatan ini pemerintah kecamatan Barat, pemerintah desa Amping, keluarga sangat berterima kasih atas dan kepedulian selama ini bantu evakuasi. Pemerintah kecamatan Barat kepada tim SAR menindaklanjuti dan akan tentu pencarian ini. Tentu saya juga berkomunikasi pemerintah kecamatan Sobat. Aliran air bermuara ke mengalir ke Marukasei dan melewati ke Timbuktu dan lainnya. Karena itu saya sudah berkoordinasi supaya membantu kami dan lagi tentu atas nama pemerintah desa Ampreng dan masyarakat terutama keluarga sangat berharap kegiatan ini boleh tapi kami berharap keberhasilan dari tim. Terima kasih.
2: Dan terakhir Bung Mai sama dengan kapan kita akan berbincang sedikit Pak terkait
6: pencarian sampai kapan? Secara teknis ada dalam Basarnas, tetapi untuk yang ke depan sepekan Queen ini jadi 7 hari dilihat lagi, dievaluasi lagi untuk pencarian selanjutnya.
2: Apa, mau diperpanjang, mau
6: diperpanjang. Ya, sementara pencarian karena ini didapati kal ini, maka kalau 7 hari depan kita bagaimana hasilnya, ada tanda-tanda untuk pencariannya bukan lagi.
2: Rekan Mike, kita berbicara kami pencarian orang hilang tepatnya di posko posko Kayui, desa Kayui. Untuk juga dari dapat juga melihat dari hasil ini piadam sendiri Pak.
7: Ya. Keterlibatan kami untuk masuk dalam tim gabungan tim induk dari Basarnas, tentunya kami juga melibatkan diri baik dalam pencarian dari ini dan tentunya menghimbau agar runcing atau memperkeruh informasi-informasi untuk keberadaan pencarian sekarang, agar menghubungi pos pencarian agar informasi lebih jelas, tidak menciptakan dan keluarga maupun amat yang di
2: sekitar. Mungkin berdekan baik itulah informasi yang kami sampaikan di Bukit Nasa, Pro 1, Kepundara untuk Indonesia.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Inspirasi Indonesia. LPP RRI Manado, Kanal Inspirasi. Pendengar, pernahkah Anda mengalami ketika hujan deras mengguyur, Anda lupa membawa payung? Lalu Anda pun berbasah kuyup kedinginan. Namun, ketika kita siapkan jas hujan, justru panas dan terik datang membakar hari kita. Jengkel memang. Atau mungkin Anda pernah terburu-buru mengejar waktu, tetapi perjalanan malah tersendat, seolah membiarkan Anda terlambat. Namun, ketika kita ingin melaju dengan tenang, pengendara lain malah membunyikan klakson agar kita mempercepat langkah.

0: dijengkelkan.
1: Mengapa keadaan seringkali tidak bersahabat? Mereka seakan meledek, mengeco, bahkan tertawa terbahak-bahak. Inikah yang disebut dengan ketidakmujuran? Sadari saja, itu adalah cara Allah menghibur kita. Itulah cara Allah mengajak kita tersenyum, menertawakan diri kita sendiri, bergurau secara nyata. Kejengkelan itu muncul dari karena kita tidak mencoba bersahabat dengan keadaan. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita lupa, jika toh keinginan kita tidak tercapai, tidak ada salahnya kita menyambutnya dengan senyum, meski secara kecut, tak apalah.
2: LPP RRI Manado, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar ya, demikian kolaborasi Tompi dan Yuni Sarah dengan lagunya Bahasa Cinta ya. Semoga hari ini ya semuanya tetap semangat ya. Walaupun mungkin banyak yang akan Anda lewati lagi di hari ini ya. Dan ya baik pendengar, hari ini 28 Mei ya 2026 diperingati sebagai salah satu momen yang bukan hanya tentang organisasi, tapi sekedar seremoni, ya bukan sekedar seremoni tahunan juga, tetapi tentang kemanusiaan ya. Tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan manusia lainnya, tentang suara yang seringkali tidak terdengar, ya tentang keberanian untuk peduli ketika dunia memilih diam. Hari Amnesty Internasional ya. Di zaman sekarang memang kita hidup sangat cepat ya. Informasi yang datang tanpa henti, media sosial yang bergerak setiap detik, dan kita melihat banyak hal, ketidakadilan ya, perundungan, apalagi diskriminasi, kekerasan, bahkan kebencian ya. Kadang-kadang begitu sering sampai kita mulai akhirnya terbiasa. Dan ketika seseorang mulai terbiasa untuk melihat penderitaan orang lain, disitulah hati perlahan hilang kepekaannya. Ya, padahal dunia ini tidak selalu butuh orang hebat untuk berubah. Kadang dunia juga butuh lebih banyak manusia yang masih mau peduli. Nah, 28 Mei 2026 ya. Jadi setiap tanggal 28 Mei itu, setiap tahunnya itu diperingati sebagai Amnesty International Day atau Hari Amnesty International. Tentu peringatan ini bertujuan untuk mendorong seluruh masyarakat dari berbagai negara, budaya, ras untuk bagaimana ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau HAM. Dan peringatan ini juga digelar untuk memberikan perlindungan juga bagi para korban pelanggaran HAM ya. Dan Amnesty Internasional ini bekerja tanpa lelah untuk melindungi anak-anak, perempuan maupun laki-laki di seluruh dunia dalam situasi hak mereka atas kebenaran, ya martabat dan keadilan yang telah dilanggar atau ditolak. Dan ya pendengar, tujuan peringatan hari Amnesty Internasional ini juga sebagai salah satu bentuk protes keadilan ya bagi orang-orang yang dieksploitasi. Ya, dan organisasi Amnesty Internasional memeriksa dan mempublikasikan insiden-insiden sumber daya, orang dan kekuasaan yang telah dieksploitasi oleh mereka yang berada dalam posisi otoritas. Dan peringatan ini juga dirayakan untuk menyebarkan gerakan dunia yang lebih aman. Ya, dan dengan gerakan ini tentu diharapkan mampu memberikan perubahan baik untuk mencapai perdamaian dan keadilan dunia. Dan peringatan ini juga tentu untuk mendorong ya orang-orang untuk dapat mengambil tindakan dalam menyuarakan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Oke, selamat Hari Amnesty Internasional untuk kita semua ya. Semoga kita tetap hidup, tetap peka dan tetap memiliki keberanian untuk membela kebaikan, keadilan dan kemanusiaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan, lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
1: Ya ampun, iya lagi dulu 20 ribu dapet, sekarang harus nambah 5 ribu lagi. Dompet makin tipis nih.
0: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau gak hati-hati, bisa makin boncos.
1: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
0: Gak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
1: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya gak buat inflasi?
0: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga gak liar.
1: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
0: Banget. Kalau banyak yang borong barang gak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi. Makanya santai aja, beli secukupnya.
1: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
0: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk, mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa boros.
2: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
3: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
2: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
4: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jauh di mata, dekat di hati ya. Demikian ada The Sister kembali sudah melengkapi siang Anda. Saya coba hadirkan dulu informasi kali ini pendengar. Ya, terkait dengan informasi dari dunia olahraga ya, di mana ya untuk cabang olahraga bulu tangkis, di mana ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ya berhasil melangkah ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah sempat mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Jilei dan Fang Jianli ya dalam rubber game. Dan berdasarkan statistik ya, ganda Indonesia terdominasi ya oleh pasangan Cina Taipei pada game pertama dan sempat bermain imbang dan pasangan Cina Taipei ya mampu mencetak 10 poin secara beruntun selepas interval dan merebut game pertama ya. Dan game kedua diawali dengan keunggulan pasangan Cina Taipei yang mencuri interval dengan cepat, namun secara perlahan Fajar dan Fikri akhirnya mampu mengejar dan mencuri game kedua. Dan akhirnya di game ketiga pasangan Indonesia mampu tampil lebih dominan dibandingkan lawannya dan akhirnya merebut interval dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Ya, dan pendengar, sementara ya menurut Muhammad Sohibul Fikri ya pada game pertama ya bersama Fajar itu banyak melakukan kesalahan sendiri. Namun pada game-game berikutnya akhirnya ya Fikri dan pasangannya berusaha untuk meyakinkan diri dan akhirnya keluar dari tekanan lawan. Oke, untuk cabang sepak bola ya, Timnas Indonesia akan berhadapan nanti dengan Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026. Informasinya seperti apa? Jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, baik pendengar Radio Insana dengan Tua Bersamamu ya, melengkapi lagi siang Anda. Ya, pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani dua laga internasional dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Dan skuad Garuda nantinya akan berhadapan atau menghadapi Oman dan Mozambik pada pertandingan uji coba yang berlangsung di Jakarta. Dua laga ini memang menjadi bagian penting ya dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi berbagai turnamen internasional mendatang. Dan selain untuk meningkatkan performa tim, pertandingan juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi dari kekuatan skuad ya. Dan pertandingan pertama nanti akan digelar 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Iya, dan Indonesia akan berhadapan dengan Oman yang dikenal punya permainan disiplin dan pertahanan yang solid. Sementara 4 hari kemudian, 9 Juni 2026, Timnas akan kembali tampil di stadion yang sama menghadapi Mozambik, tim asal Afrika yang diperkirakan memberikan tantangan berbeda ya melalui permainan cepat dan kekuatan fisik mereka. Nah, sementara pendengar, atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno itu diprediksi kembali akan dipenuhi dengan dukungan para supporter merah putih ya. Dan sementara pelatih John Herdman yang juga dijadwalkan menggelar pemusatan latihan pada akhir Mei 2026. Sebanyak 44 pemain yang telah dipanggil persiapan sebelum FIFA Match Day berlangsung. Ya, dua pertandingan yang akan dihadapi oleh Indonesia akan dimanfaatkan oleh pelatih ya guna membangun chemistry tim, dan selain itu juga tentu berpeluang untuk mencoba strategi dan komposisi dari pemain-pemain baru. Nah, sementara pendengar, dari sisa ranking FIFA, Oman masih ada di atas Indonesia dan saat ini menempati peringkat ke-79 dunia dengan koleksi 1313,46 poin. Sementara Mozambik juga datang dengan catatan ranking berada di posisi ke-101 dunia dengan total 1224,31 poin. Sementara tim Indonesia ada di posisi ke-122 ranking FIFA dengan raihan 1144,88 poin. Ya, walaupun berstatus laga persahabatan, tapi pertandingan melawan Oman dan Mozambik ini diperkirakan akan berlangsung kompetitif.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Bapak makan apa? Rambo.
2: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Iya, sudah hampir mendekati tepat pukul 12 siang ya. Peringat nantinya Anda akan simak rangkuman informasi seputar dunia olahraga lewat penyampaian dinamika olahraga bersama jaringan berita nasional. Saya akhiri kebersamaan kita di siang ini dengan satu lagu terakhir dari Iwan Fals ya, Sepak Bola. Akhiri kebersamaan kita di Manado siang hari ini ya. Untuk sesi pertama nanti saya akan kembali untuk sesi kedua usai dinamika olahraga. Bersama Pro 3.

kerjasama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga

terakhir baik Oliver Glasner bersama squad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA Community Shield dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Ludi Aja Potigarari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Kami akan berusaha mewujudkannya, tetapi saya memahami bagaimana realitasnya, dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil, dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangqian, Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura Open lah biasa lapangan, terus juga Singapura Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan apa yang terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah sama. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hapus saja air matamu, hentikan tangismu.
1: Tapi aku gak enak sama kamu, Mas.
0: Kalau itu sudah menjadi keputusan kamu, aku ini laki-laki, aku bisa terima. Seperti kata Niji, biarlah, ku rela melepasmu. Seperti kata Krisya, pergilah kasih, kejarlah keinginan. Seperti kata... Aku belum ngomong.
1: Aku
0: belum ngomong. Dengar ya.

0: Mas, kamu nangis ya?
1: Hah? Enggak.
0: Kamu nangis?
1: Iya.
0: Itu?
1: Sakit. I'm okay.
0: Rina!

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, selamat siang kembali untuk Anda semua yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, demikian ada G-String ya dengan Honey Bunny Sweetie kembali sudah menyapa Anda lagi. Lanjutan sesi kedua untuk Manado siang ini ya. Masih ada sekitar 1 jam setengah lagi kebersamaan saya dengan Anda. Ya, satu lagu dari G-String ya dengan Honey Buddy Sweetie sudah mantar kita di 55 menit dari jam 12 siang ya. Usai Anda simak juga tadi rangkuman informasi dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saya masih punya satu lagu terakhir ya untuk Anda siang ini sebelum saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado siang dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara ya. Tapi sebelumnya saya coba berbagi dulu informasi untuk Anda ini terkait dengan informasi yang beredar ya. Di mana informasi yang beredar di media sosial terkait dengan pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan tertentu mulai 1 Juni itu ternyata tidak benar ya. Oleh Pertamina Patraniaga menyatakan informasi sampai saat ini skema pembelian masih tetap sama.

daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM. Jadi Pertamina Patraniaga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi dulu informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator ataupun Pertamina sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Satu lagu terakhir ya dari Mahadewi, Ayang-ayangku tuntaskan kebersamaan kita untuk lagu-lagu pop Indonesia. Nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara. Sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pria, serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara terus saya hadirkan ya untuk melengkapi lagi siang Anda di Manado Siang bersama Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Semoga siang ini Anda masih tetap diberikan semangat, kekuatan dan hati yang penuh rasa syukur untuk menjalani aktivitas pastinya ya. Cuaca untuk Kota Manado saat ini memang cerah sih, tapi rupanya di beberapa wilayah di Sulawesi Utara akan hujan ya, seperti di Bolaang Mongondo, Minahasa, Kepulauan Sangihe, Talaut, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondo Utara, Bolaang Mongondo Timur, Bolaang Mongondo Selatan, Bitung, Tomohon, dan kota-kota Mobagu. Nah, hujan diperkirakan siang ini akan berlangsung sampai di sore nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Informasi update dari BMKG Sulawesi Utara. Oke. Baik, pendengar, hari ini juga ternyata bertepatan dengan hari, ya momen hari yang tentu apa ya, mungkin tidak pernah kita pikirkan, ya. hari kelaparan sedunia. Nah, ini sebagai momentum kemanusiaan yang mengingatkan kita bahwa di saat sebagian orang masih bisa memilih menu makan siangnya, ya ternyata masih ada jutaan saudara-saudara kita yang ada di berbagai belahan dunia yang bahkan tidak tahu apakah hari ini bisa makan atau tidak. Ya, hari kelaparan sedunia, World Hunger Day. Ya, lapar bukan soal tentang perut yang kosong, ya tapi tentang anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar karena tubuh mereka lemah. Ya, lapar tentang harapan yang perlahan memudar karena kebutuhan paling dasar belum terpenuhi. Ya, di dunia yang masih semakin dunia yang semakin maju ini, teknologi begitu cepat berkembang, ya, gedung-gedung tinggi berdiri megah. Ya, informasi bergerak hanya dalam hitungan detik. Tapi ironisnya ya, pendengar, masih banyak manusia yang tidur dalam keadaan lapar. Ya, dan kenyataannya ini bukan sekedar angka statistik, tapi di balik setiap angka ada wajah, ada cerita, ada kehidupan yang ternyata sedang berjuang untuk tetap bertahan. Nah, pendengar, seringkali kita mungkin berpikir ya bahwa masalah kelaparan itu persoalan besar yang hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah ya atau organisasi dunia. Padahal sebenarnya perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian kecil kita. Ya, satu piring makanan yang dibagikan, ya dari satu tangan yang mau membantu, atau dari satu hati yang memilih untuk peduli, dibandingkan menutup mata. Dan hari kelaparan sedunia bukan hanya tentang rasa iba, ya tapi tentang kesadaran bahwa kemanusiaan akan kehilangan makna ketika terbiasa melihat penderitaan tanpa melakukan apa-apa, ya pendengar. Nah, pendengar, masalah kelaparan memang masih menjadi tantangan besar yang dihadapi di berbagai dunia hingga saat ini ya. Jutaan orang masih kesulitan mendapatkan akses makanan yang layak akibat kemiskinan, konflik, ya, perubahan iklim, krisis ekonomi. Dan untuk meningkatkan kesadaran global terhadap persoalan ini, masyarakat internasional memperingati World Hunger Day setiap 28 Mei ya, hari ini. Dan peringatan ini tentu menjadi ajakan juga dari berbagai pihak untuk ikut berperan mengatasi kelaparan dan ketahanan pangan dunia. Dan hari kelaparan sedunia ini pertama kali diperingati pada tahun 2011 oleh organisasi kemanusiaan The Hunger Project. Kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya solusi berkelanjutan dalam mengatasi kelaparan. Dan kelaparan ternyata tidak hanya kaitan dengan kurangnya makanan, tapi juga akses terhadap nutrisi, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Ya, banyak masyarakat di negara berkembang menghadapi kondisi tersebut ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui peringatan ini ya, hari kelaparan sedunia, World Hunger Day, ya kita semua sebagai masyarakat Indonesia diharapkan itu semakin semakin sadarlah bahwa akses terhadap makanan layak merupakan hak setiap
hak dasar ya setiap manusia. Dan kesadaran ini tentu diharapkan dapat mendorong langkah nyata untuk membantu mengurangi angka kelaparan dunia.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Lin, kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
6: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan, Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
5: Wih, hebat dong. Tapi emang penting banget ya?
6: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
5: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
6: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

0: RRI dengan esensi buku, Pro 1 Kanal Inspirasi. Pendengar, buku Manusia dan Badainya karya Syahid Muhammad menjadi buku ke-9 yang menggali tentang hubungan antar manusia dan lingkungan sekitarnya dengan fenomena alam yang kuat. Yang menarik dari pembahasan buku ini adalah penulis menekankan pentingnya pemahaman tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil telah berkontribusi pada pemanasan global serta tindakan mitigasi iklim. Buku yang menyoroti pengenalan tentang berbagai badai, bagaimana kesiapsiagaan dan respon terhadap badai Katrina, badai Sandy, badai salju, badai tropis yang ditimbulkan oleh bencana alam, terutama mempengaruhi kesehatan mental, mengalami rasa ketakutan, kecemasan, dan trauma akibat bencana. Selain itu, mengulas peran penting teknologi dalam pemantauan prediksi badai lewat radar dan satelit akan memungkinkan ilmuwan lebih memahami perilaku badai dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, termasuk perencanaan evakuasi dalam upaya melindungi nyawa dan harta benda manusia dari bahaya badai. Dalam keseluruhan buku ini, penulis menguraikan kompleksitas hubungan antara manusia dan badai, serta pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penyelamat, dan masyarakat sipil dalam respon badai secara efektif, agar masyarakat yang terkena badai mendapat penanganan terbaik secara fisik maupun mental. Demikian esensi buku dengan judul Manusia dan Badainya, karya Syahid Muhammad, diterbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, Pak Hibernier, ada kolaborasi Mariah Carey dan juga ada Whitney Houston dengan When You Believe. Ya, sudah melengkapi siang Anda, saya coba lengkapi lagi dengan informasi ini terkait dengan program magang nasional. Ya, di mana pendengar, pemerintah memastikan program magang nasional itu berlanjut tahun 2026 ini dan target peserta meningkat dari 100.000 menjadi 150.000 orang. Dan penambahan kuota dilakukan karena memang tingginya antusiasme calon peserta dan program dibuka dalam 3 gelombang masing-masing menargetkan 50.000 peserta. Dan gelombang pertama dijadwalkan mulai bulan Juni 2026, ya, bulan depan berarti. Oke, baik, pendengar. Saya akhiri kebersamaan kita di Manado siang ini untuk lagu-lagu pilihan mancanegara, ya. Masih ada Michael Landstrock, ya, I'm Gonna Be Around. Diakhiri Bee Gees, How Deep Is Your Love. Ya, sembari menantikan untuk penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan

0: Selamat siang, pukul 14 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah.
1: Dari Pemkot juga ada bantuan kurban.
0: Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah siang ini, saya awali dengan informasi perayaan Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu kemarin di Manado, berjalan lancar termasuk untuk program penyaluran hewan kurban.
2: Wali Kota Andre Angou memberikan apresiasi ke masyarakat karena pelaksanaan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu kemarin berjalan lancar dan hikmat di Kota Manado. Terpantau di sejumlah lokasi masjid dan lapangan, atas dukungan cuaca yang baik, sholat Idul Adha pada Rabu pagi berjalan dengan lancar. Mengenai hewan kurban, menurut Wali Kota Andre Angou, meski dalam kondisi efisiensi keuangan, pemerintah kota tetap konsisten menjalankan program penyaluran tersebut melalui BKSAUA.
3: Melaksanakan ibadahnya dengan baik, peringatan Hari Raya Kurban, dan ya tentu dari Pemkot juga ada bantuan kurban, tapi anggaran terbatas. Tahun ini anggaran terpangkas sangat besar, jadi kemampuan keuangan juga terbatas, tapi ada.
2: Pemerintah kota telah menyalurkan 30 ekor sapi untuk sejumlah masjid di Kota Manado pada Idul Adha kemarin. Audi Kandores melaporkan.
0: ASN Sulawesi Utara diberi perlindungan hukum. Kadis Kominfo Sulut mendorong ASN untuk memanfaatkan layanan bantuan hukum Korpri.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat perlindungan bagi aparatur sipil negara melalui kegiatan sosialisasi advokasi dan perlindungan hukum bagi ASN yang digelar sebagai upaya memberikan rasa aman, pendampingan, sekaligus edukasi hukum bagi para pegawai pemerintah. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara Zainuddin Saleh Hilmi menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan perlindungan nyata bagi ASN dan keluarganya melalui lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang berada di bawah naungan Korpri serta difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Daerah. Dalam sosialisasi itu turut ditegaskan sejumlah batasan perkara yang tidak dapat difasilitasi oleh lembaga bantuan hukum tersebut. Hilmi menyebutkan kasus perselingkuhan dan perceraian menjadi pengecualian, kecuali pihak ASN berada dalam posisi korban atau mengalami kriminalisasi.
5: Jadi melindungi ASN, jadi mulai dari PNS, P3K, serta keluarga yang satu garis, jadi bapak, ibu, istri, atau suami, anak. Jadi mereka bisa bantu untuk memfasilitasi kalau misalnya ada di antara keluarga yang, atau kita ASN yang bermasalah hukum, mereka nanti siap untuk memfasilitasi. Tadi kalau yang ditekankan tuh yang dikecualikan kalau dia selingkuh, kalau dia korban boleh, atau dia dikriminalisasi boleh gitu, terus korupsi, tapi kalau dia bukan pelaku dan dia cuma dituduh ataupun dia tidak melakukan, dia bisa didampingi, atau misalnya perceraian juga enggak akan difasilitasi.
4: Kegiatan ini dinilai menjadi bukti komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadirkan birokrasi yang tidak hanya profesional, tetapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugas dan kehidupan sosialnya. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kaula Muda Sulawesi Utara bersinergi dengan komunitas Cegah Bunuh Diri atau KCBD dalam upaya memberikan edukasi dan penyuluhan bagi generasi muda tentang kesehatan mental.
6: Berbagai pengalaman dalam mendampingi masyarakat terkait kesehatan mental dirasakan komunitas Cegah Bunuh Diri atau KCBD selama 5 tahun berdiri. Menurut Anjeli, setiap proses pendampingan menghadirkan pengalaman dan pembelajaran baru karena setiap individu memiliki latar belakang, persoalan, serta kondisi psikologis yang berbeda. Selama 5 tahun perjalanan komunitas KCBD terus menghadirkan berbagai program pendampingan kesehatan mental untuk membantu masyarakat memperoleh ruang aman, berbagi cerita, dan mendapatkan dukungan psikologis.
7: Terus kita juga ada kamar curhat. Nah, kamar curhat ini dia dilakukan itu memang online dan lewat platform Zoom. Dan memang dari tahun ke tahun itu pesertanya bukan hanya dari Manado saja, tapi dari seluruh, bisa dikatakan seluruh Indonesia, banyak juga. Dan di sini kita banyak kolaborasi juga dengan psikolog klinis dan psikolog lainnya yang ada di Indonesia. Layanannya kita ada di, teman-teman untuk pertama reach out kita itu bisa di Instagram melalui @komunitas_bunuhdiri. Itu di Instagram teman-teman mungkin bisa DM atau bisa ada juga nomor kontaknya di situ, bisa langsung dihubungi. Dan kalau misalnya pun kayak mau tahu KCBD ini apa, terus jadwal kegiatannya apa, bisa di Instagram @komunitas_bunuhdiri.
6: Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendampingan kesehatan mental, KCBD dapat dihubungi melalui akun Instagram Komunitas Cegah Bunuh Diri melalui pesan langsung atau direct message. Masyarakat juga dapat mengakses tautan yang tersedia pada profil Instagram untuk terhubung langsung dengan layanan hotline WhatsApp komunitas tersebut. Diana Masti melaporkan.
0: Pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat desa, sekaligus menentukan arah pembangunan.
8: Pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat desa, sekaligus menentukan arah pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa masing-masing. Pengamat sosial, politik, dan pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Wanewanta, mengatakan pelaksanaan pemilihan hukum tua harus berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis agar mampu melahirkan pemimpin desa yang benar-benar dipercaya masyarakat.
9: Ini adalah event yang sangat besar, pesta demokrasi. Jadi ini harus bukan hanya program dari pemerintah Kabupaten Minahasa. Dalam agenda mereka di tahun 2026 ini yang telah ditata melalui anggaran APBD ya untuk pilhut di Kabupaten Minahasa. Tetapi juga ini adalah kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa. Jadi kami sangat berharap agar supaya disupport oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa agar supaya pilhut ini bisa berjalan dengan baik dan bisa sukses melahirkan pemimpin yang ada di daerah-daerah mereka di pedesaan.
8: Menurut Jefferson Wadiwanta, peran hukum tua sangat strategis sebagai ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Ia pun meminta pemerintah daerah bersama aparat memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan transparan sesuai aturan berlaku agar mampu melahirkan pemimpin desa yang dapat mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, organisasi gereja tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan kepemudaan yang tengah dihadapi saat ini di daerah.
10: Ketua Pemuda KPPS Geremi Tata Laut, Kenatua Ferdi Essing, menegaskan pentingnya pembinaan karakter bagi generasi muda di Kabupaten Kepulauan Talaut melalui kerjasama organisasi pemudaan lintas agama. Menurutnya, perbedaan karakter anak muda menjadi alasan penting hadirnya organisasi kepemudaan untuk membina dan mengarahkan generasi muda agar berkembang secara positif. Ia mengatakan ada pemuda yang memiliki karakter baik dan semangat juang tinggi, namun ada juga yang emosional dan belum memiliki kecerdasan emosional yang matang sehingga mudah terpengaruh lingkungan. RDSI menjelaskan organisasi gereja tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan kepemudaan, karena itu pihaknya membuka ruang kolaborasi bersama organisasi pemuda lintas agama di Talaut, baik dari kalangan Muslim, Kristen, Katolik maupun organisasi kepemudaan lainnya. Ia menambahkan pemuda Germita saat ini telah menjalankan sejumlah program pembinaan, salah satunya latihan kepemimpinan. Dalam kegiatan tersebut, peserta dibekali berbagai materi penguatan karakter dan kepemimpinan dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya.
11: Yang pasti bahwa kalau kita berbicara tentang kepemudaan, berbagai karakter yang kita temui, yang nampak di permukaan, sehingga karena perbedaan-perbedaan karakter ini, maka hadirlah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Karena memang kalau kita melihat karakter kepemudaan itu, ada yang pemuda-pemuda yang memang sifatnya manja, ada yang pemuda yang sifatnya ya dia petarung, karakternya bagus, tapi ada juga yang dia petarung tetapi karena tidak ada pembekalan dalam organisasi gereja sehingga dia menjadi liar.
10: Menurut Ferdi, kegiatan pembinaan dalam skala kecil di tingkat wilayah dinilai lebih efektif agar seluruh generasi muda dapat dijangkau. Dengan pendekatan itu, pembinaan diharapkan mampu mencegah anak muda terjerumus dalam perilaku negatif maupun tindakan ikut-ikutan tanpa pertimbangan yang matang. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, organisasi perempuan, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama menjawab tantangan sosial yang dihadapi generasi muda di Talaut. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Bermodalkan konsistensi selama beberapa tahun, pengembangan fashion UMKM Sulut tembus pasar internasional lewat media sosial.
10: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sulawesi Utara terus menunjukkan perkembangan positif dengan hasil menembus pasar internasional melalui pemanfaatan media sosial. Pelaku UMKM Sulawesi Utara, Mariana Montu, mengatakan meski pemasaran ke luar negeri masih dilakukan dalam skala kecil dan belum melalui pengiriman besar seperti kontainer, produk UMKM Sulut sudah diminati pembeli mancanegara. Menurut Mariani, transaksi penjualan banyak dilakukan secara daring setelah para pembeli melihat produk melalui media sosial Instagram. Awalnya usaha yang dijalankannya berfokus pada kerajinan kayu. Namun seiring meningkatnya permintaan pasar, produk kain batik khas Sulawesi Utara kini menjadi produk yang paling diminati hingga ke luar negeri. Tidak hanya kain batik, UMKM tersebut juga memproduksi berbagai produk fashion, siap pakai atau ready to wear seperti tas, sal, kalung hingga pakaian dengan motif khas daerah.
12: Puji syukur, Pak Hendra, saat ini kami sudah merambah pasar internasional, walaupun internasional itu belum sebesar-besar gitu, atau kontainer atau apa, itu biasanya masih hand carry, kayak gitu-gitu, atau just tip, masih seperti itu. Nah, mereka buyer itu membeli lewat online kan, mereka melihat produk saya lewat via Instagram, maka mereka memilih dan melakukan transaksi gitu. Kalau saya itu kerajinan, awalnya kerajinan kayu, apapun kerajinan Sulut itu kami bikin, tapi lebih ke sini permintaan tuh lebih banyak ke kain batik gitu. Jadi dari kain polosan kami bikin batik untuk saat ini yang khas Sulawesi Utara, dan ternyata banyak permintaan juga berbentuk ready to wear untuk yang produk fashion gitu.
10: Mariani menilai pemanfaatan media sosial menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan produk lokal Sulawesi Utara ke pasar global, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM daerah. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, cuaca ekstrim di perairan Talaut, nelayan belum bisa melaut.
13: Cuaca ekstrim angin kencang dan gelombang tinggi yang terjadi di perairan Kepulauan Talaut beberapa hari ini membuat nelayan belum bisa melaut. Yeri, salah satu nelayan, mengakui takut melaut karena amukan ombak di luar di tempat ia biasa mengais rejeki sangat besar dan membahayakan keselamatan. Ia terpaksa memarkirkan perahu sambil memperbaiki peralatan mancing menunggu cuaca kembali membaik.
14: Karena cuaca buruk, mana bisa nelayan kan, apalagi semua perahu kecil begini. Dan perahu besar saja, pajak besar saja sih takut keluar. Sekarang mau jadi nelayan karena ini apa ya?
13: Untuk memastikan dapurnya tetap berasap, ia beralih profesi dari nelayan menjadi petani, mengelola hasil perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Selain itu juga, ia memanfaatkan waktu luang untuk menjadi buru bagasi di pelabuhan Melongwane. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Talaut menghimbau masyarakat waspada cuaca ekstrim, aktivitas melaut dan berkebun agar dihentikan sementara waktu.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut menghimbau masyarakat waspada cuaca ekstrim saat ini. Angin kencang dan gelombang tinggi terjadi di Kepulauan Talaut sangat membahayakan keselamatan aktivitas di laut. Karena itu pihaknya mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan juga pengguna jasa transportasi laut yang melakukan penyeberangan antar pulau agar berhati-hati. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan asosiasi speedboat yang beroperasi untuk senantiasa mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama, di mana bila cuaca tidak memungkinkan melaut agar menghentikan aktivitas berlayar.
15: Pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut. Diingatkan kepada para pemilik speedboat untuk melengkapi alat keselamatan dan selalu memperhatikan kapasitas muat.
13: Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah seperti berkebun dan juga berkendara untuk senantiasa berhati-hati. Potensi pohon tumbang disebabkan karena angin kencang dapat membahayakan keselamatan. Karena itu aktivitas di luar rumah agar dapat dikurangi. Dari Melongane Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi terobosan digital internasional bagi penyintas stroke, UNSRAT mengapresiasi kehadiran Halo Stroke.
16: Sebuah langkah besar dalam transformasi layanan kesehatan dan pendampingan bagi penyintas stroke dinyatakan melalui peluncuran aplikasi berbasis web bernamakan Halo Stroke, sebuah platform digital inovatif yang lahir dari kolaborasi lintas negara, lintas institusi, dan lintas disiplin ilmu. Wakil Rektor 4 Universitas Samratulangi Manado, Steny Edward Wala, menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekadar pengembangan teknologi digital semata, melainkan sebuah gerakan kolaboratif berskala internasional yang berorientasi pada kemanusiaan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh mitra strategis yang terlibat dalam pengembangan platform tersebut, yakni Monash University, Universitas Samratulangi, Universitas Indonesia, dan Universitas Negeri Gorontalo.
17: WMF ini menjadi salah satu luaran dari proyek Community Assisted Ecosystem Framework for Disabled Stroke Survivors. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra yang telah bekerja bersama dalam pengembangan halostroke.org ini, yaitu dari Monash University Australia, Universitas Samratulangi, Universitas Indonesia, dan Universitas Negeri Gorontalo. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Koneksi atas dukungan yang diberikan dalam memperkuat kerjasama Indonesia-Australia melalui proyek yang berdampak nyata bagi masyarakat. Kami juga mengapresiasi kolaborasi bersama Yayasan Stroke Indonesia dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia.
16: Menurut Wala, dukungan berbagai pihak membuat pengembangan Halo Stroke mampu berjalan secara komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan. Kehadiran Halo Stroke diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan penyintas stroke dalam memperoleh akses informasi kesehatan, rehabilitasi, pendampingan komunitas, hingga penguatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Demikian Anugrah Pandai melaporkan.
0: Pendengar, Halo Stroke diharapkan jadi media edukasi dan pemberdayaan penyintas stroke.
16: Peluncuran platform digital halostroke.org mendapat perhatian luas sebagai inovasi kesehatan yang diharapkan mampu memberikan dampak sosial nyata bagi masyarakat, khususnya para penyintas stroke dan keluarga mereka. Wakil Rektor 4 Universitas Samratulangi Manado, Steny Edward Wala, menyebut tantangan yang dihadapi para penyintas stroke tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, tetapi juga menyangkut dukungan sosial, akses informasi, hingga proses adaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Ia pun berharap Halo Stroke dapat menjadi model kolaborasi ideal antara dunia akademik, organisasi masyarakat, dan mitra internasional dalam menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi kehidupan sosial masyarakat.
17: Harapan kami, halostroke.org ini dapat menjadi media edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Semoga platform ini juga menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta mitra internasional dapat menghasilkan inovasi yang memberi dampak sosial yang nyata.
16: Dengan semangat kolaborasi dan inovasi sosial, Halo Stroke diharapkan mampu menjadi jembatan baru dalam memperkuat kualitas hidup penyintas stroke sekaligus mendorong terciptanya ekosistem kesehatan yang lebih inklusif di Indonesia. Demikian Anugrah Pandai melaporkan.
0: Jamaah Haji Sulawesi Utara Kloter 5 BPN telah menyelesaikan pelaksanaan lempar jumrah hari kedua di Mina. Di tengah padatnya rangkaian ibadah, petugas kloter terus memberikan pendampingan khusus kepada jamaah lansia, sakit, disabilitas, dan kategori beresiko tinggi.
18: Jemaah haji asal Sulawesi Utara yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi Balikpapan telah menyelesaikan pelaksanaan lempar jumroh hari kedua atau hari tasyrik pertama, 11 Zulhijjah 1447 Hijriah di Mina. Pembimbing ibadah kloter 5 BPN, Treni Manangkalangi mengatakan secara umum pelaksanaan ibadah berlangsung lancar. Namun sejumlah jemaah dengan kategori beresiko tinggi, sakit, lanjut usia maupun penyandang disabilitas tidak mengikuti proses lempar jumroh secara langsung. Menurut Treni, pelaksanaan lempar jumroh bagi jemaah dengan kondisi tertentu dilakukan melalui mekanisme badal atau diwakilkan oleh ketua regu dan ketua rombongan masing-masing. Ia menjelaskan setelah pelaksanaan jumrah pada hari tasyrik pertama, jemaah kloter 5 BPN tinggal menunggu jadwal lempar jumrah berikutnya pada hari kedua tasyrik atau 12 Zulhijjah 1447 Hijriah.
19: Kondisi keadaan saat ini jemaah haji, beberapa jemaah haji yang resti, yang sakit atau lansia atau disabilitas tidak melaksanakan pelemparan jumroh, hanya dibadalkan oleh ketua regu dan rombongan masing-masing. Setelah ini kami tinggal menunggu jadwal pelontaran pada hari ketiga atau hari kedua tasyrik 12 Zulhijjah 1447 Hijriah, karena kami mengambil nafar awal disebabkan jamaah haji BPN 5 Sulawesi Utara banyak adalah jamaah resti, lansia dan disabilitas. Untuk itu, pada besok hari setelah pelontaran jumroh tanggal 12 Zulhijjah, Jumat, kita akan segera kembali ke Makkah.
18: Kloter 5 BPN memilih skema nafar awal, yakni meninggalkan Mina lebih cepat setelah menyelesaikan lempar jumroh pada 12 Zulhijjah. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi mayoritas jemaah yang didominasi kelompok beresiko tinggi, lansia, dan penyandang disabilitas. Usai menyelesaikan rangkaian ibadah di Mina, jemaah dijadwalkan kembali ke Hotel Pemendokan di kawasan Mekah untuk melanjutkan tahapan ibadah haji berikutnya. Aryani Kalangi melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Sebagai bentuk komitmen dukungan dari pemerintah pusat, Kementerian Kebudayaan berencana mengajukan dana alokasi khusus atau DAK non-fisik mulai tahun anggaran 2026 untuk Museum Negeri Sulawesi Utara.
20: Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara akan diperkuat melalui skema pendanaan khusus pada tahun anggaran 2026. Dukungan tersebut diarahkan untuk mendorong museum menjadi pusat kegiatan budaya dan literasi yang lebih aktif dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Fadli saat menghadiri peresmian hasil revitalisasi Museum Sulawesi Utara di Manado.
21: Karena waktu itu kan tidak aktif, jadi tidak ada. Tapi sekarang saya kira akan kita ajukan untuk mendapatkan dana alokasi khusus kegiatan di museum ini yang non fisik ya, biasanya kisaran ya 2 miliar gitu Pak, tapi kan lumayan itu ya, yeah, sebagai stimulus gitu ya setiap tahun. Nah 2-3 miliar tergantung nanti Pak nanti. Nah, tapi kira-kira itu bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang ada di sini dalam berbagai bentuk. Selain itu juga kita bisa nanti kerjasama dengan Direktorat Museum dan Cagar Budaya untuk kegiatan-kegiatan di sini. Karena kita ingin membangkitkan museum-museum di daerah ini sebagai juga pusat untuk ekonomi budaya setempat.
20: Dalam kesempatan tersebut, Fadli juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk memperkuat pengelolaan museum melalui skema kemitraan. Menteri Kebudayaan Fadli berharap dukungan ini dapat memperkuat peran museum sebagai ruang belajar publik, sekaligus penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu untuk 100% Indonesia. Edisi Anda mendengarkan di kesempatan hari ini Kamis 28 Mei 2026. Silakan bergabung di 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Siska Priscila.
0: Siapa di mana ini?
1: Di mana orang Lirum adanya, belum kemana-mana.
0: Dengan Pak Raiko.
1: Pak Raiko
0: di Lailam. Pak Raiko gimana? Ya, Lailam sore ya, hari ini
1: Cuaca sangat mendukung.
0: Oh, cuaca panas, sangat mendukung. Cerah lah ya, syukurlah ya. Kemarin ya, sore-sore begini sudah mulai mendung ya, hujan, iya kan?
1: Hujan
0: semoga
1: kemarin
0: akan cerah seterusnya ya.
1: Sekarang cerah seterusnya.
0: Oke deh, Pak Raiko silakan lagunya. Ada Tak Bisa Kelain Hati dari Mayang Sari. Ada juga Niji, Rahasia Hati. Mau yang mana?
1: Tidak ke selain hati.
0: Boleh, untuk siapa langsung tiga orang Pak Raiko?
1: Tetap di pro satu.
0: Oke. Janji ya.
1: Tentunya mau salam-salam kan?
0: Silakan.
1: Yang pertama buat Ibu Priscila, terima kasih. Salam sehat, salam damai, bahagia terus.
0: Mm-hmm.
1: Selamat melanjutkan tugas sampai tuntas nanti sampai jam 8 nanti kan?
0: Terima kasih.
1: Oke. Mau salam spesial tiga orang. Yang pertama kita mau kasih salam buat Ibu Weta yang ahli Tondano Pak Karan 1. Salam dari Pak Raiko, salam sehat bersama bapaknya, Bu Keke Wondal. Ini salam dari Pak Raiko. Yang kedua, kita mau kasih salam buat orang Tembatu, Winorangian, Pak James yang mungkin sementara monitor ini. Ini salam dari Pak Raiko buat Pak James. Salam sejahtera, salam damai, bahagia dengan keluarga. Oke. Yang ketiga, kita mau kasih salam buat siapa kan? Bung Cliff juga di motoling. Bung Cliff mungkin sementara monitor ini.
0: Oke.
1: Okay. Ini salam dari Pak Raiko. Selamat mendengarkan, salam sehat, selamat berusaha mungkin.
0: Oke.
1: Oke, kembali ke Ibu Priscila yang bertugas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.
0: Sore baik. Terima kasih orang Lailam, para Iko yang sudah bergabung sore hari ini pendengar di 100% Indonesia. Jangan lupa juga sampaikan kira-kira apa yang sedang ramai di daerah Anda, lokasi Anda tinggal untuk sore hari ini. Berhubungan banyak yang merasakan yang namanya long weekend ya. Ada beberapa yang mungkin masih libur. Selamat menikmati masa-masa istirahat Anda, masa-masa Anda terbaik untuk rileks bersama keluarga mungkin, berkumpul bersama orang-orang tercinta. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Terputus, dicoba kembali untuk Anda pendengar di 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini, silakan dicoba kembali. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Terputus ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, sama sekali Kak Sultan.
0: Di Indonesia banget, siapa di mana?
2: Vina dengan di Kanaan.
0: Ada Vina di Kanaan, apa kabar Vin sore hari ini?
2: Ya Tuhan, sehat dan bahagia.
0: Luar biasa, bagaimana Kanaan, ramaikah kali ini?
2: Tanya kemarin, mani-mani daging.
0: Oh,
2: kemarin
0: bagi-bagi daging. Bangga
2: si karena sangkias jadi muslim sangkias.
0: Diapain? Diapain dagingnya?
2: ada meeting gue.
0: Wih, oke deh Vina. Silakan lagunya.
2: Lagunya mahannya no. Satu tancat kalnya makan sapi.
0: Enak ya. Silakan iya. Vin, lagunya ada Mayang Sari Tak Bisa Kelain Hati, Niji Rahasia Hati, Yofi Enuno Sampai Akhir Waktu. Yang mana?
2: Itu Yofi Enuno.
0: Boleh, langsung di orang Vin.
2: Ya bersama-sama WhatsApp kesilan yang tugas sama bertugas Tuhan selalu menengungi WhatsApp kesilan bersama keluarga yang ada di sana-sana.
0: Amin, terima kasih.
2: Menjaga ketiga-tiga buat Pak Nyanyi di aman salam sehat sekeluarga Bunda Elsa dan nyemakan itu salam pelanggan Yovina yang ketiga buat Ibu Anggani kita relevan salam sehat sekeluarga Pak Tafri, terima kasih. Nama sore Petrus Bosan Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Vina yang ada di Kanaan. Satu lagi deh ya, melengkapi sore hari ini untuk 100% Indonesia. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Priscila.
0: Sore
3: Indonesia banget 100%.
0: Dengan siapa di mana?
3: Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Apa Mbak kabar Pris? Toli-Toli Bu Natalia sore ini?
3: Kabarnya sini baik. Cerah ceria. Terus suasana kalau di sini masih orang masih lebaran, masih pasir-pasir.
0: Hari kedua Idul Adha ya.
3: Iya, masih. Saya tadi masih diundang dari Mbak Emi ini. Waduh. Masih mau pergi ke rumahnya karena saya kemarin enggak pergi.
0: Oh, baru hari ini.
3: Iya, dia aja saya bilang nanti sebentar kan dia dinas malam katanya, tapi sebelum dinas malam saya mau ke sana.
0: Oke, siap. hati-hati Bu Natalia dengan tensi-tensinya.
3: Oh, tidak, tetap. Dia paling masak sambal goreng, burasa.
0: Aduh, burasa.
3: Ayam kari.
0: Aduh.
3: Dia pintar masak sih Mbak Emi itu, Mbak Fris, pintar masak.
0: Baik. Silakan Ibu Natalia sembari menemani akan jalan-jalan hari ini. Lagunya ada Rahasia Hati dari Niji, Yofi Enuno Sampai Akhir Waktu. Mau yang mana?
3: Oh, yang pertama sudah.
0: Boleh, Rahasia Hati ya.
3: Ya. Oke, mau salam ya Mbak Pris. Yang pertama ada Pak Yus.
0: Boleh.
3: Irfan ya, yang ada di Ermadidi. Selamat sore, salam sehat. Harapan ada sehat bersama keluarga di rumah. Yang kedua ada Pak Sagai juga di Bitung. Selamat sore Pak Sagai ya, bersama keluarga. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Yang ketiga ada Pak Li di Tuminting. Selamat sore Pak Li. Semoga sehat-sehat selalu ya, bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Buat Mbak Priscila tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Pris dan keluarga di rumah.
0: Oke,
3: makasih Mbak Pris. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Terima kasih Ibu Natalia dari Toli-Toli. Tuntas sudah ya, ada Paraiko di Lailem, ada Vina di Kanaan, Ibu Natalia di Toli-Toli dengan 3 lagu yang akan saya putarkan pendengar di 100% Indonesia.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: terima kasih pendengar untuk anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi untuk 100% Indonesia. Apa kabar anda sore hari ini? Di 0821-9583-5080 saya menantikan anda yang ingin bergabung untuk meminta hits Indonesia. Halo, kali ini ada siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore, Priscila.
0: Sore baik. Siapa di mana?
1: Dengan Ibu Jenny dari Kota Manado, Kota Tomohon.
0: Ibu Jenny. Ibu Jenny.
1: Ibu Jenny.
0: Ibu Jenny di Tomohon. Apa kabar Tomohon sore ini, Bu Shen?
1: Tomohonnya masih aman-aman.
0: Aman-aman. Ramai tidak?
1: Aman-aman
0: atau
1: cuaca.
0: Ramai di sana atau sepi?
1: Kayaknya ramai.
0: Ramai
1: di
0: sih ya.
1: Stasiun sana.
0: Oh oke, okay. Baiklah Ibu Shenny. Yeah. Lagunya yeah. Ada Separuh Hidupku dari Truth, ada The Rain Bila Hatimu, Pasto Kau Yang Memilih Aku. Mau yang mana?
1: Yang terakhir aja.
0: Boleh untuk siapa langsung?
1: Kau Yang Memilih Aku.
0: Dipilih nih ya.
1: Cuma lagu satu kan?
0: Boleh.
1: Hiburan.
0: Untuk siapa?
1: Oke deh, say. Pertama buat Ibu Priscila yang tugas. Waduh, penyiar kalau begini sangat menggoda.
0: Waduh.
1: Sangat menggoda fans-fans. Kalau tidak masuk, ketinggalan deh. Oke deh, tiga spesial ya. Bu Shenny balas salam. Pertama buat Tina di Kota Manado. Salam buat mama papa. Salam hormat dari Ibu Shenny. Yang kedua ada Ibu Anggreni yang ada di Tareran. Apa kabar? Mana suaranya? Ini salam dari Ibu Shenny. Yang ketiga ada Ibu Nike di film ya.
0: Okay.
1: Temannya yang di sebelah ada salam hormat semua ya. Para orang helm semua, termasuk bapak tadi.
0: Iya.
1: Iya. Oke deh, salam buat orang-orang rumah yang ada di salon juga sibuk-sibuk semua. Selamat bersibuk-sibuk, jaga kesehatan. Cuaca tidak menentu ya. Persiapan wedding ini buat orang Ibu Priscila. Oke deh. Terima kasih. Shalom.
0: Damai di hati. Terima kasih Ibu Shenny adanya di Tomohon ya. Tomohon katanya cukup ramai di beberapa lokasi mungkin kalau di Manado dan sekitarnya pendengar seperti Tomohon kurang lebih ya. Memang ada tempat-tempat yang sepi, ada tempat-tempat yang ramai. Tapi yang biasanya ramai dengan jualan ataupun bahkan Anda-Anda mungkin yang merayakan Idul Adha pasti libur. Tempat-tempat makan favorit saya tutup pendengar ya. Luar biasa, saya harus menantikan kira-kira hari apa mereka akan buka. Bagaimana kalau mereka pulang kampung? Pusing deh sayangnya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore baik, dengan siapa di mana?
2: Dari Ibu Aurina Tata Aran 2.
0: Apa kabar Bu Aurina Tata Aran? Ramai sepi kah?
2: Kabar baik. Puji Tuhan.
0: Syukurlah. Ramai tidak di sana, Ibu Aurina?
2: Ya.
0: Gimana kondisi Tata Aran 2?
2: Mendung.
0: Baik, lagunya ada Pasto Kau Yang Memilih Aku, Truth Separuh Hidupku, ada juga The Rain Bila Hatimu. Mau yang mana?
2: Separuh hatiku.
0: Waduh. Silakan untuk siapa tiga orang langsung.
2: Yang pertama buat Priscila, makasih sudah angkat teleponnya Ibu Aurina.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga.
0: Amin.
2: Salam sama superhero.
0: Superhero?
2: Ya. Daniel.
0: Oke.
2: Dia dikasih nama superhero karena dia selalu kalau masuk superhero,
0: selalu
2: katanya
0: jadi superhero,
2: dia.
0: Iya.
2: Kalau iklan dia superhero.
0: Di iklan, iya. Oke.
2: Di iklan. Tiga spesial. Sekarang kita mau salam-salam Idul Adha ya. yang merayakan Idul Adha. Yang pertama, Ibu Ani di Kota Mubagu. Ibu Ani, selamat Idul, merayakan Idul Adha. Semoga sehat selalu ya Ibu Ani. Terus yang kedua, buat yang punya Bunaken, Ibu Haryati, selamat merayakan Idul Adha. Terus yang yang ketiga, buat Esther Lita di Girian, selamat merayakan Idul Adha, minal aidin wal faizin semuanya. Kembali ke Priscilla.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat sore.
0: Sore baik. Terima kasih Bu Aurina sudah bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore.
0: Nah, ini dia nih yang merayakan. Dengan siapa, di mana dulu?
3: Ini dengan yang punya Girian.
0: Yang punya Girian.
3: Ibu Esther Lita.
0: Selamat merayakan Idul Adha, Ibu Esther Lita.
3: Makasih.
0: Lagi di mana ini? Gimana kabar Girian sore ini?
3: Girian lagi menangis.
0: Oh, hujankah di sana?
3: Iya, lagi menangis, menangis bahagia.
0: Menangis bahagia. Iya. Sudah selesai jalan-jalannya?
3: Sudah.
0: Kalau begitu kita request dulu ya. Kira-kira mau lagu yang mana? Ada Pasto Kau Yang Memilih Aku, Truth Separuh Hidupku, Jazz Dari Mata, The Rain Bila Hatimu.
3: The Rain.
0: Pas Ujang Kang.
3: Nah, pas.
0: Silakan untuk siapa? Tiga orang ya.
3: Pris, makasih nih, pakai telepon.
0: Iya.
3: Semoga selalu sehat.
0: Salam sehat.
3: Tetap selalu bahagia.
0: Amin.
3: Dan tetap semangat, diberkati bersama keluarga tercinta. Terlebih buat superhero katakan.
0: Oke deh.
3: Salam kasih, salam sayang selalu. Oke, lanjut, kita mau nyapa yang barusan lewat. Terlebih Bu Aurina yang ada di Tataran 2. Salam kasih, salam hormat, salam kekeluargaan selalu. Terus kita mau menyapa ada Ibu Aurina PAD juga tuh. Pak Ison, Pak Sony Alexander, ini salam nih, salam kompak juga, salam persahabatan. Dan yang terakhir kita menuju ke Motoling. Ada Terape Cliff. Nah, salam kompak juga Cliff, tetap semangat. Bergabung kalau ada monitor. Buat Terape Chris, selamat melanjutkan tugas deh. Makasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Ibu Esther Lita yang ada di Girian. Sudah selesai jalan-jalannya. Tinggal menikmati turunnya hujan dengan berbahagia di Kota Bitung, ada di Girian ya. Selamat sore juga untuk Anda pendengar yang tengah berbahagia mungkin di hari kedua Idul Adha di 10 Zulhijjah ya, di tahun 2026 kali ini pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 100% Indonesia. Katakanlah walaupun di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah silaturahmi, di tengah-tengah sedang potong kurban ya, ada aja yang selalu setia bersama Pro 1, tidak kelain hati kalau kata yang tadi. Terima kasih loh untuk kesetiaan Anda pendengar. Terima kasih untuk setiap usaha Anda, partisipasi Anda untuk membuat ruang udara yang positif bersama kami. Katakanlah untuk Anda juga yang selalu setia bersama Pro 1 dari Manado. Apalagi untuk Anda yang mungkin di tempat aktivitasnya, di tempat kerjanya, puternya Pro 1, luar biasa. Saya pernah soalnya main-main, jalan-jalan lah ya. Tiba-tiba lagi monitor Pro 1. Terima kasih untuk Anda pendengar, tetap semangat, pasti dalam setiap pekerjaan, percayalah, tidak ada usaha, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Kebalik-balik depresi ya. Selamat juga menikmati setiap cemilan, katakanlah apa-apa yang menjadi favorit Anda dimakan sore-sore seperti ini, cocokkan saja dengan cuaca. Anda yang mencari asinan, biasanya kan banyak yang tutup nih libur-libur seperti ini. Di seputaran Teling tuh, wah saya lihat ada gohu enak di sana. Bolehlah Anda mampir-mampir ya. menjadi penglaris, katakanlah seperti itu, para rekan-rekan UMKM kita yang sedang berjualan. Dan juga selamat sore, saya menyapa untuk Anda yang sedang menikmati Kota Manado. Di kesempatan sore hari ini mungkin ada yang di pinggir pantai, hati-hati kalau agak-agak banyak anginnya atau cuaca mulai mendung, pulang yuk. Sekali lagi terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk 100% Indonesia, baik yang mendengarkan dari Kota Manado dan sekitarnya. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih Anda yang mendengarkan dari audio live streaming di laman kami rri.co.id, tempat Anda untuk mendapatkan informasi terkini juga di sana, atau juga Anda yang sudah mendownload aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami pendengar untuk Manado sore ini. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
6: Kami dari
7: Kepo,
6: kalangan elit
7: pencari obrolan.
8: Chris, switch dong. Aku pengen istirahat nih.
9: Iya, bro, tunggu bentar.
10: Chris, cepet sana, udah mau mulai matchnya.
11: Kamu lagi urusin apa sih dari tadi?
8: Bentar, tunggu, aglet sepatu aku nyangkut.
11: Hah, aglet?
8: Ini loh, plastik kecil yang ada di ujung tali sepatu.
11: Oh, itu aglet namanya.
8: Jadi, zaman dulu sebelum ada kancing, aglet ini dipakai di ujung pita buat kencengin baju. Tapi sekarang dipakai buat tali sepatu. Udah pada tahu kan sekarang?
6: Oh, gitu toh.
10: Chris, udah, buruan sana. Si Resta udah manggil dari tadi.
8: Iya, udah bro, sorry lama.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Eh Nail, tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong. Namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka, seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Terima kasih pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami. Selamat sore untuk anda yang masih di kanal informasi dan inspirasi untuk Manado sore ini. Apa kabar anda? Di kesempatan menit ke-34 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin mobile mendengarkan Pro 1. Terima kasih Pro 1 dari Manado setia di mobil anda, di kendaraan anda pastinya. Sembari mungkin menemani perjalanan anda sore hari ini, pendengar jangan lupa untuk pastinya menjaga yang namanya batas kecepatan kendaraan anda. Hati-hati di jalan, pelan-pelan saja ya. Semoga tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Saya hadirkan pendengar kali ini informasi untuk melihat kira-kira informasi apakah yang beredar di media sosial yang perlu kita cek kebenarannya seperti apa. Kali ini dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar informasi kali ini saya kutip dari rri.co.id. Beredar informasi di sebuah laman mengatasnamakan dompet digital Dana. Anda yang sering menggunakan Dana mungkin sempat bertemu dengan informasi ini pendengar. Postingan yang disertakan pendaftaran bagi yang ingin mendapatkan saldo Dana secara gratis. Cukup menggiurkan ya. Dilansir dari turnbackhoax.id. Dalam laman tersebut pendengar terdapat narasi menawarkan hadiah uang tunai sejumlah Rp500.000. Dan cara mendapatkannya pun cukup mudah, hanya dengan Anda memasukkan nomor telepon. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan tersebut pendengar atau laman itu. Dan beberapa diantaranya bahkan sempat membagikan share laman dan juga informasi ini di media sosial. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta laman yang beredar bukan laman resmi dompet digital Dana. Laman resmi Dana ada di www.dana.id dan sudah di konfirmasi pendengar melalui akun resmi Dana di Instagram. Dapat disimpulkan laman yang menawarkan saldo Dana secara gratis adalah hoax atau tidak benar. Informasi tersebut masuk dalam kategori konten tiruan. Itu dia pendengar untuk informasi yang sudah kita dapatkan klarifikasi hoaxnya. Terbukti tidak benar adalah laman yang menawarkan untuk pendaftaran saldo Dana gratis. Jangan lupa pendengar untuk Anda mendapatkan beberapa informasi terkini juga dari Cek Fakta rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 1 informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan sore hari ini pendengar, saatnya Anda akan mengikuti informasi terkini terkait dengan hilangnya anak bernama Quentania Makal, usia 11 tahun, di lokasi air terjun Paris, Desa Kayu Uwi, Kawangkoan Barat, bersama Jeff Asa.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Baik pendengar, saatnya kita mendapatkan informasi terkait dengan informasi hilangnya Quentania di lokasi air terjun Paris, Desa Kayu Uwi, Kawangkoan Barat, bersama Jeff Asa. Halo, selamat sore Jeff.
2: Selamat sore rekan-rekan di studio.
0: Halo, selamat sore Jeff.
2: Ya, selamat sore rekan di studio.
0: Ya, silakan untuk informasinya seperti apa?
2: Ya oke, terima kasih pendengar. Di mana saya berada saat ini, saya berada di Desa Kayu Uwi, tepatnya di pencarian orang hilang, di mana pada beberapa hari lalu, hampir satu pekan ini sudah kemari sampai hari ini, anak Quentin Makal yang berumur 11 tahun hilang di area nasi air terjun Paris Desa Kayu Uwi. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan ketua tim posko pencarian orang hilang, Stephen Rumowa, yang juga Ketua Basarnas Anggrang Minahasa Selatan, dan kami akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan proses penemuan orang ini. Selamat sore Pak Stephen. Baik. Kronologinya Pak, kronologi penemuan. Baik, pun dapat kami laporkan bahwa korban ditemukan pada pukul 13.15 di daerah perkebunan Suro yang sering disebut oleh masyarakat Kayu Uwi, di mana di sungai di bawahnya. Dan kami melakukan evakuasi bersama tim gabungan baik dari TNI Polri, kemudian dari BPBD, Damkar, Satpol PP Kabupaten Minahasa Selatan, dari masyarakat Desa Kayu Uwi, Ampri, Desa Timbukar, kemudian dari ya mohon maaf kalau saya sempat sebutkan, pokoknya terima kasih banyak. Dan ini korban sudah dibawa di rumah sakit Budi Mulia Lakuan, Budi Setia, untuk diserahkan ke keluarga dan juga ke kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Tingkat kesulitannya Pak, ya, untuk tingkat kesulitan sendiri, korban ditemukan 4 km dari lokasi jatuh, dan untuk perjalanan dari pondok terakhir di perkebunan itu mungkin sekitar satu jam lebih turun ke sungai. Sebaliknya juga untuk naik dibutuhkan waktu dan medan yang terjal. Tapi berkat kerjasama yang baik, akhirnya kita bisa terevakuasi dengan baik dan diserahkan ke pihak keluarga.
3: Jadi harapan ke masyarakat di wilayah.
2: Harapan dengan adanya penemuan ini ada lagi berita-berita hoax. Jadi jangan lagi ada berita hoax. Saat ini sudah selesai. Korban juga sudah ditemukan dan sudah diserahkan. Untuk imbauan kepada masyarakat saat ini untuk berwisata ke tempat-tempat tersebut memperhatikan cuaca.
3: Ya, itu perbincangan kami dengan Pak Pembawa Basarnas Amurang Minahasa Selatan. Ya, memimpin langsung tim pencarian orang hilang. Dan bersama dengan kami saat ini juga Ketua Desa Timbukar Pak Engka, di mana di pencarian hari ke-6 ini dari Desa Timbukar dipimpin langsung oleh Ketua, menurunkan satu tim yang memang tenaga-tenaga yang spesialis, punya kemampuan, karena mereka tim ini adalah merupakan juga guide di Arung Jeram Timbukar. Dan untuk lebih jelasnya kami akan berbincang sedikit dengan Ketua, di mana lewat tim yang ada, lewat kontribusi yang ada, NASA bisa ditemukan. Ada apresiasi Pak.
4: Ya. Tentunya saya dari Desa Timbukar
3: yang saya turut terlibat dalam pencarian orang hilang, yang tim khusus untuk tim dari tim itu, mereka turun dari titik dan melanjutkan pencarian langsung mengarah ke Desa Timukar. Karena korban ditemukan di dari Desa Timukar itu, perjalanan menuju ke Desa Timukar. Kami sedang menunggu informasi juga dari mereka, semoga mereka dalam keadaan baik. Timukar.
4: Gitu. Sulit menurut?
3: Ya, kalau mau lihat karakter sungai, memang sangat sulit. Dan tim kami hanya dengan peralatan perlengkapan yang memadai, cubing atau benan mobil, dan mereka susur sungai dari Suro sampai ke Sungai Imanga, Desa Timukar.
4: Demikianlah informasi kami dari Desa Kayuli, di mana lokasi tempat hilang dan dapat ditemukan kembali Quintin Michael yang beberapa pekan lalu datang berlibur di daerah Kayuli. Demikian informasi kami dari Minasa, dari Kutma Udara Indonesia.
0: Baik, terima kasih Jeff Asa melaporkan langsung pendengar terkait dengan informasi hilangnya anak di lokasi air terjun Paris Desa Kayu Uwi, Kawangkoan Barat yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini untuk Manado sore ini saya akan temani Anda dengan Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Selamat sore, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5 dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa RRI, kita berjumpa lagi dalam lintas berita Magota edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita awali informasi dari RRI Manado. Momentum perayaan 5 tahun komunitas cegah bunuh diri atau KCBD dimaknai melalui kegiatan konseling gratis bertema Bicarakan Kami Mendengarkan Karena Setiap Hidup Berharga. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap meningkatnya isu kesehatan mental sekaligus upaya mendekat layanan pendampingan psikologis kepada publik.
2: KCBD, kamu tidak sendiri, kamu berharga.
3: Momentum perayaan 5 tahun komunitas cegah bunuh diri atau KCBD dimaknai melalui kegiatan konseling gratis bertema Bicarakan, Kami Mendengarkan Karena Setiap Hidup Berharga. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap meningkatnya isu kesehatan mental di tengah masyarakat sekaligus upaya mendekatkan layanan pendampingan psikologis kepada publik. Founder KCBD sekaligus praktisi psikolog klinis Hana Monare mengatakan, kegiatan ini menjadi cara komunitas untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya mereka yang sedang berjuang menghadapi persoalan kesehatan mental.
4: Nah, kami ingin lebih dekat lagi dengan sahabat KCBD yang kami biasa sapa. Kami ingin lebih dekat lagi dengan mereka yang lagi berjuang dengan kesehatan mental. Mungkin belum sampai di isu yang selesai, tetapi setidaknya mereka tahu bahwa saat ini saya butuh bantuan. Saya dalam kondisi secara mental lagi tidak baik-baik saja. Ya, dan kami ingin membantu mereka mulai belajar screening dengan diri mereka. Mereka punya kesadaran bahwa mereka juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Mereka juga berhak untuk didampingi oleh profesional seperti psikolog klinis dan juga teman-teman konselor yang ada di komunitas cegah bunuh diri, memvalidasi apa yang mereka rasakan sehingga hostel yang gratis ini bisa menjadi ruang nyaman untuk mereka berbagi.

0: kami mendengarkan dan kami hadir, mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri.
1: Kehadiran komunitas cegah bunuh diri atau KCBD yang konsisten bergerak di bidang kesehatan mental mendapat perhatian dari Pendeta Gemim Sion Malalayang, Pendeta Meivira Tanor. Menurut Pendeta Meivira, isu kesehatan mental perlu mendapat perhatian serius, khususnya di Sulawesi Utara yang dinilai masih memiliki keterbatasan fasilitas pendukung layanan kesehatan mental.
2: Kesehatan mental kan sudah jadi usia yang terus memang diperhatikan secara serius. Tidak ada kalau di Sulawesi Utara untuk kesehatan mental, fasilitas-fasilitas yang menunjang itu masih terbatas. KCBD salah satu yang punya sarana untuk, dan di sini saya lihat yang terlibat di dalam KCBD itu orang-orang yang sudah juga profesional. Kebetulan saya juga beberapa kali dipanggil untuk terlibat dalam kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani ya, karena saya sebagai fasilitas sebagai pendeta. Sehingga ketika melihat secara langsung, saya sangat mengerti kata dari mereka ada dari Jen Sarju sebagai cerah itu luar biasa perubahannya. Dan juga saya memang mengambil, saya bukan psikolog ya, saya mengambil lebih kepada pendekatan pastoral counseling. Jadi bagaimana juga kami sebagai ODDFA bisa secara terjun langsung untuk terlibat dalam komunitas ini supaya dijemput juga, ini bisa dilakukan. Bahkan masalah kesehatan mental itu terjadi di mana-mana, lagi kalau jadi cepat. Terutama adhalan maja ya. Jadi sangat membantu sekali KCBD ini.
1: Perjalanan KCBD selama 5 tahun menyimpan banyak cerita dan pengalaman bermakna. Ia menilai kehadiran komunitas ini telah membantu orang-orang yang sempat berada di titik terendah kehidupan agar tetap bertahan. Diana Masih melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Sulawesi Utara gelar pelatihan rescue dan survival di Tangkoko.
4: Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Sulawesi Utara menggelar pelatihan rescue dan survival bagi personil Polairut selama 3 hari di kawasan Batu Putih, Tangkoko. Dirpolair Polda Sulut Bayu Aji Yuda Prajas mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan personil dalam menghadapi situasi darurat, bencana maupun operasi pencarian dan pertolongan. Latihan ini untuk melihat stamina personil dan mempersiapkan mereka agar siap menghadapi segala situasi, termasuk keadaan bencana ataupun operasi search and rescue. Sebanyak 194 personil mengikuti pelatihan yang mencakup berbagai materi penyelamatan dasar dan kemampuan bertahan hidup. Pada hari pertama, peserta diberikan pelatihan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan maupun musibah, seperti penanganan serangan jantung, patah tulang, hingga basic life support atau kemampuan bertahan hidup dasar.
5: Pelatihan peningkatan kemampuan dalam hal search and rescue bagi personil di Polairut kita laksanakan selama 3 hari di Batu Putih, Tangkoko. Itu dari mulai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Pelatihannya antara lain adalah perjalanan dengan melihat stamina mereka, kemudian kita seolah-olah siap menghadapi segala sesuatu dan siap siaga dalam menghadapi bencana ataupun keadaan search and rescue. Jadi di sana dalam satu hari pertama kita masalah bersama kurang lebih 194 personil. Di sana kita melatihkan kemampuan-kemampuan penyelamatan pertama pada orang kecelakaan ataupun musibah seperti jantung maupun yang lainnya, patah tulang. Jadi BHD, bertahan hidup, kemudian melaksanakan peralatan khusus yang untuk keselamatan seperti pemadam kebakaran dan alat pemotong dan pencungkil besi. Jadi selain itu juga kita melaksanakan survival di hutan, survival di laut dan cara pertolongan membawa korban kecelakaan di laut.
4: Bayu Aji menegaskan kegiatan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis personil, tetapi juga memperkuat soliditas internal di lingkungan Polairut Polda Sulawesi Utara. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari RRI Manado, selanjutnya kita beralih ke RRI Gorontalo. Ketersediaan stok darah di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menunjang pelayanan medis di rumah sakit.
6: Kebutuhan kantong darah di Provinsi Gorontalo terus menjadi perhatian bersama seiring tingginya permintaan darah untuk pelayanan kesehatan. PMI Provinsi Gorontalo bersama unit transfusi darah Kota Gorontalo terus berupaya memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Hingga tahun 2026, ribuan kantong darah berhasil dihimpun untuk membantu pelayanan medis di berbagai rumah sakit. Ketua Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Leisyawati Ali, mengatakan pihaknya terus berkolaborasi dalam penyediaan stok darah di Gorontalo.
7: Tahun 2020, alhamdulillah untuk Provinsi Gorontalo, khususnya di unit transfusi darah Kota Gorontalo itu menghasilkan kurang lebih hampir 11.000 kantong darah, di mana di 11.000 kantong darah itu ada kontribusi dari PMI Provinsi Gorontalo kurang lebih 4.446 kantong darah. Jadi memang PMI Provinsi Gorontalo ini sampai dengan saat ini belum memiliki unit transfusi darah, kan, tetapi kami terus berkolaborasi dengan UTD Kota untuk dapat mensuplai ya kebutuhan darah bagi masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo.
6: Tenaga medis menilai kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor darah rutin masih perlu terus ditingkatkan. Dokter Rumah Sakit Alwi Sabu, Dr. Ucok Lubis menilai kampanye donor darah perlu dilakukan lebih luas agar semakin banyak masyarakat yang terlibat sebagai pendonor sukarela.
8: In dalam konteks kekurangan stok darah ya jadi kita perlu lakukan kampanye lebih masif lagi soal donor darah ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi ini masalah darah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita perluas lagi cakupan dari para pendonor ini ya, baik dari pihak pemerintah, swasta, masyarakat. Karena darah ini sangat penting dalam salah satu komponen krusial dalam pelayanan medis. Dan satu kantong darah bisa menyelamatkan banyak.
6: Ketersediaan darah dinilai menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. PMI Provinsi Gorontalo berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah terus meningkat guna menjaga ketersediaan stok darah di daerah. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Dari Gorontalo kita menuju ke RRI Tahuna. Penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Sangihe, bukti nyata negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis.
10: Penyerahan hewan kurban memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Hal itu dikatakan Bupati Michael Tungari dalam sambutannya pada acara penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Masjid At-Taqwa Kendar 2, Senin 25 Mei 2026. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis. Tungari menegaskan bantuan hewan kurban bukan semata-mata tentang penyerahan sapi kurban, tetapi juga menjadi simbol untuk mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, dan solidaritas antar sesama masyarakat.
11: Perhatian ini tentu memiliki arti bagi masyarakat perbatasan utara NKRI, karena menunjukkan bahwa negara hadir dan terus memperhatikan seluruh rakyat tanpa membedakan wilayah maupun jarak geografis. Bantuan ini bukan semata tentang hewan kurban, melainkan tentang mempererat ikatan tali persaudaraan, mempererat solidaritas sosial, dan memastikan bahwa sukacita Raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
10: Di sisi lain, bantuan tersebut diharapkan mampu menghadirkan kebahagiaan serta memastikan perayaan Hari Raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
3: Dari Tahuna kita menuju ke Talaut. Dinas Perhubungan Talaut imbau transportasi laut antar pulau tidak beroperasi saat cuaca ekstrim.
12: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan terhadap transportasi laut. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi cuaca di perairan Talaut saat ini sedang ekstrim. Angin kencang memicu gelombang tinggi yang membahayakan aktivitas penyeberangan antar pulau seperti transportasi speedboat dan perahu motor lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Leida Dahlan mengatakan petugas akan ditempatkan di sejumlah pelabuhan untuk melakukan pengawasan serta pemeriksaan sejumlah perlengkapan keselamatan dan kelayakan dalam operasi.
13: Sebenarnya kan pemerintah daerah terus mengumumkan terkait dengan adanya cuaca ekstrim lewat badan bencana daerah.
14: Yeah.
13: Ketika cuaca ekstrim itu tidak melakukan pelayaran pada saat cuaca ekstrim.
12: Menurut Kadis Perhubungan, pada musim angin barat seperti ini, sejumlah pelabuhan yang terdampak cuaca ekstrim di Kepulauan Talaut, di antaranya Pelabuhan Melengwane, Pelabuhan Mengaran, Pelabuhan Nanusa, dan Pelabuhan Miangas. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas di laut senantiasa berhati-hati dan waspada. Dari Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tersebut mengakhiri lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi yang mendengarkan hari ini Kamis 28 Mei 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia, Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami yang mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Selamat sore untuk Anda yang masih bersama Manado sore ini. Saya Priscila masih menemani Anda dengan lagu-lagu religi Islami juga inspirasi Islami pendengar. Sebelum nanti untuk Anda umat Muslim di kota Manado dan sekitarnya akan mendengarkan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocenya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
3: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
3: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu

hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Pagi itu, suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nak, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit, mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah, nak. Rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

0: Ibu, hujan. Ayo kita berteduh dulu.
1: Kalau berhenti, bisa larut malam, nak. Ayo kita pulang saja.

0: Sang ibu melepaskan selendangnya untuk menutupi anak, meski tubuhnya sendiri menggigil.
1: Biar ibu basah, yang penting kamu jangan sakit, nak.

0: akhirnya sampai juga.
1: Cepat ganti bajumu, nak, biar badanmu hangat lagi.
0: Ibu, kepalaku pusing sekali, Bu.
1: Ya Tuhan, badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.
0: Maaf, Ibu. Aku bikin repot Ibu.

Dalam pelukan, ibu hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Perjuangan, kasih sayang, dan doa kini tinggal kenangan.

bukan hanya membasahi bumi, tapi juga hati seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu tetap abadi, meski hujan telah membawa pergi. Demikian mini drama Hujan Yang Membawa Pergi. Pemeran dalam mini drama ini, Yune Hehakaya sebagai ibu, Mila sebagai anak, Muksin sebagai pembeli, editing Taste the Cop, teknik dan montase Ian dan Itin, dan saya Nita Tuana Kota, narator. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: This song is for you.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Salve, selamat malam, salam sejahtera saudara-saudariku umat Katolik yang diberkati Tuhan di mana saja Anda berada. Senang sekali kami boleh menjumpai Anda dalam acara ini, acara Mimbar Agama Katolik yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado. Bersama dengan saya, Anastasia Fitri Kalalo, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama, Kabupaten Minahasa Utara. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, tema katekese yang akan kita dengarkan bersama-sama dalam siaran Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, yaitu makna doa bulan Rosario bagi umat Katolik. Baiklah para pendengar yang dikasihi Tuhan, mengawali katekese kita di malam hari ini, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepada-Mu atas segala rahmat dan berkat kehidupan yang boleh kami alami dan boleh kami terima sampai saat ini dengan penuh rasa syukur. Saat ini kami akan mendengarkan Mimbar Agama Katolik dengan tema katekese tentang makna doa bulan Rosario bagi umat Katolik. Kami mohon Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami semua yang membuka hatinya dan menerima Bunda Maria sebagai ibu dari Yesus Kristus. Bunda Maria menjadi tempat perlindungan bagi para umat-Mu. Sudilah Engkau menerima kami yang datang menghadap-Mu melalui perantaraan Bunda Maria. Semoga melalui katekese yang akan kami dengarkan saat ini senantiasa memberikan kekuatan dan penyegaran iman bagi kami dan menjadi sumber kegembiraan dalam kehidupan kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia Manado, bulan Rosario adalah waktu khusus bagi umat Katolik untuk menghormati Bunda Maria. Bunda Maria yang adalah Ibu Yesus Kristus, terutama di bulan Mei dan bulan Oktober, umat Katolik di seluruh dunia merayakan bulan ini dengan doa dan refleksi. Bulan Rosario adalah kesempatan untuk memperdalam iman dan memperkuat hubungan kita dengan Bunda Maria yang selalu dekat dengan kita dan memberikan perlindungannya bagi kita. Dalam sejarah perayaan bulan Rosario, tradisi Rosario dimulai di abad ke-15, diajarkan oleh Santo Dominikus, seorang biarawan yang berjuang untuk melawan bid'ah. Doa Rosario menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan iman dan melawan penyimpangan doktrin pada saat itu. Pada abad ke-16, doa Rosario semakin populer dan disebarkan ke seluruh dunia. Banyak orang yang menemukan penghiburan dan kekuatan dalam doa ini, dan pada abad ke-19, Gereja Katolik secara resmi mendeklarasikan bulan Mei dan bulan Oktober sebagai bulan Maria yang didedikasikan untuk doa Rosario dan penghormatan kepada Bunda Maria. Sejak itu, tradisi ini terus berkembang dan semakin banyak orang yang merayakan bulan Rosario.
Doa Rosario mengajak kita merenungkan misteri kehidupan Yesus Kristus mulai dari inkarnasi hingga kebangkitannya. Kita diajak untuk meneladani kasih dan pengorbanannya. Doa Rosario juga merupakan kesempatan untuk memohon bantuan dan perlindungan Bunda Maria bagi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Melalui permohonan, kita percaya bahwa Bunda Maria akan menolong kita dan mengantarkan kita kepada Allah. Doa Rosario juga merupakan sarana untuk membangun kesatuan dengan gereja. Kita berdoa bersama dengan jutaan orang di seluruh dunia yang juga mendoakan Tuhan melalui Bunda Maria. Melalui doa Rosario, kita akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian batin karena kita merasakan kehadiran Tuhan dan Bunda Maria dalam hidup kita. Saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia Manado yang dikasihi Tuhan, pada bulan Mei didedikasikan untuk Bunda Maria sebagai simbol kelahiran dan kelimpahan. Bunga mawar yang mekar dengan indah di bulan Mei menjadi simbol kemurnian dan kasih Bunda Maria. Pada bulan Oktober didedikasikan untuk Bunda Maria sebagai simbol kemenangan atas kejahatan. Dalam tradisi Katolik, bulan Oktober juga dikaitkan dengan doa Rosario untuk memohon perlindungan dan bimbingan Bunda Maria. Doa Rosario itu merupakan sarana untuk memperdalam iman dan memahami lebih dalam misteri kehidupan Yesus Kristus. Bunda Maria melalui doa Rosario akan memberikan perlindungan dan pertolongan bagi umat yang memohon kepadanya. Doa Rosario juga membawa kedamaian dan ketenangan jiwa karena kita merasakan kehadiran Tuhan dan Bunda Maria. Dengan kita berdoa Rosario secara bersama maupun secara pribadi dengan sungguh-sungguh dapat juga membantu kita mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia Manado yang dikasihi Tuhan, seringkali ada berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh banyak orang, yakni kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan umat Katolik selama bulan Rosario. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita sebagai orang Katolik, umat Katolik mengatakan, biasanya umat Katolik berkumpul untuk berdoa Rosario bersama di gereja atau di rumah-rumah umat. Ada juga kegiatan prosesi doa Rosario yang dilakukan secara bersama-sama di jalan atau di sekitar lingkungan. Dan umat Katolik juga merayakan dengan misa kudus khusus yang diadakan untuk menghormati Bunda Maria dan memperingati bulan Rosario. Umat Katolik juga seringkali melakukan kegiatan mempersembahkan bunga dan lilin sebagai simbol penghormatan kepada Bunda Maria. Saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia Manado yang dikasihi Tuhan, ada pesan dan teladan Bunda Maria bagi kita, yakni yang pertama, kasih dan cinta. Bunda Maria mengajarkan kita tentang kasih dan cinta yang tak terhingga. Ia adalah teladan kasih ibu yang sempurna, mencintai Yesus dan manusia tanpa syarat. Yang kedua, doa dan kepercayaan. Bunda Maria adalah teladan doa yang tekun. Ia selalu percaya kepada Allah dan memohon bantuannya dalam segala hal. Yang ketiga,
iman dan ketaatan. Bunda Maria memiliki iman yang kuat dan taat kepada rencana Allah, bahkan ketika menghadapi tantangan. Dan yang keempat, damai dan ketenangan. Bunda Maria memancarkan damai dan ketenangan jiwa. Ia mengajarkan kita untuk selalu tenang dan percaya kepada Allah dalam segala situasi. Saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia Manado yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Katolik dapat mempertahankan tradisi bulan Rosario. Karena tradisi bulan Rosario adalah warisan yang sangat berharga bagi umat Katolik. Tradisi ini mengajarkan kita tentang pentingnya doa, iman, dan kasih kepada Bunda Maria. Dengan mempertahankan tradisi ini, kita dapat memperkuat iman kita, mendapatkan perlindungan Bunda Maria, dan menjalani hidup yang lebih baik. Melalui doa Rosario, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dan Bunda Maria dalam hidup kita. Tradisi bulan Rosario adalah kesempatan bagi umat Katolik untuk memperdalam iman dan memperkuat hubungan dengan Bunda Maria yang selalu dekat dengan kita dan memberikan perlindungannya bagi kita. Saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia Manado yang dikasihi Tuhan, demikian katekese kita tentang makna bulan Rosario bagi umat Katolik. Dan saat ini kita akan mengakhiri siaran mimbar agama Katolik. Mari kita tutup dengan doa penutup. Mari berdoa. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena kami boleh ambil bagian dalam pengajaran iman melalui katekese saat ini tentang makna doa bulan Rosario bagi umat Katolik. Ajarilah kami untuk selalu berdoa kepada Putramu Yesus Kristus melalui perantaraan Bunda Maria, dan ajarilah kami untuk menyadari akan kasih-Mu dalam kami melayani-Mu dan melayani sesama kami. Mampukanlah kami agar kami tetap setia kepada-Mu dan peduli kepada sesama kami. Jadikanlah kami umat-Mu yang selalu mendengar dan melakukan ajaran dan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah Bapa yang maha baik, berkatilah pimpinan Radio Republik Indonesia Manado bersama seluruh stafnya dengan rahmat kasih-Mu akan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mewartakan kebaikan-kebaikan kepada semua pendengar Radio Republik Indonesia Manado ini. Engkau berkati segala rencana, program, bahkan niat-niat baik mereka ke depan agar melalui media ini selalu diberkati dan boleh menjadi sarana yang semakin banyak orang mengenal dan mencintai Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Semoga kami semua para pendengar Radio Republik Indonesia Manado senantiasa dilindungi dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan diberikan kami semua rezeki dalam kehidupan keseharian kami. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku, umat terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia Manado, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Semoga kita sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah para pendengar yang terkasih, acara Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Saya Anastasia Fitri Kalalo, Sarjana Agama, pamit mohon undur diri. Tuhan beserta kita, selamat malam dan terima kasih.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelaskan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal ke para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya.

0: selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
1: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
2: Itu dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu tetap menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau kemarin normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk bagian hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
1: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
3: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
1: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini di pusat pemberitaan kita berbagi.
5: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
4: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di pusat pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
5: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
6: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RR Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
5: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
7: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
8: Gak nyata sih. Ya, kita mengira sih, kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah, benar-benar momen spesial gitu. Kami ingin menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
7: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
9: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
10: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
7: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
11: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
12: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
11: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
13: Kita akan tentu total ada 300 desa 4 kelurahan. Kita yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
11: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anugrah Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan pendengar, saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapil di Celoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro, satu Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi di malam hari ini bersama saya, Yalin Salviani, akan menemani Anda pendengar di Manado Malam, malam hari ini sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda malam hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga tentunya bersama Pro 1. Apalagi juga untuk Anda yang dari tadi subuh sampai malam hari ini selalu stay di Pro 1 gitu ya, di Pro 1 Monedo tepatnya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat ya, apalagi yang sedang menikmati liburannya, ataupun yang sedang menikmati kebersamaannya bersama keluarga, ataupun yang masih beraktivitas, masih bekerja. Apapun pekerjaan Anda, aktivitas Anda juga, semoga semuanya berjalan lancar ya. Yang dalam perjalanan juga hati-hati dalam perjalanan Anda, tiba dengan selamat, tambah semangat juga tentunya bersama Pro 1 Monedo. Ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kita hadirkan di ruangan Anda ya. Apalagi di sore hari ini, kita akan hadirkan nanti ada beberapa ini ya, tentang seputar komunitas ya di ruang daerah Anda. Ya, masih tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Program Pro Satu Menado di Semuanya malam hari ini masih bersama saya Yelin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar di program Pro Satu di obrolan komunitas di hari ini ya. Oke, okay, pendengar, kalau kita berbicara tentang komunitas gitu ya, di sini ada beberapa komunitas yang punya sejarah gitu ya, yang tentunya bisa ditelusuri. Namun komunitas tua tersebut juga masih ada dan disegani hingga kini gitu ya. Nah, ada beberapa komunitas tertua di dunia. Yang pertama ada namanya itu adalah Freemasonry gitu ya. Nah, mungkin pernah dengar komunitas tertua ini ya. Ini namanya Freemasonry atau Freemason ya. Komunitas ini tuh merupakan perkumpulan rahasia terbesar di dunia yang didirikan di halaman gereja di Santa Paul London pada tahun 1747 pendengar. Bila harus melepas. Dan kala itu terpilihnya Anthony Sayre gitu ya sebagai Grand Master pertama mereka, meskipun tidak memiliki pusat gitu ya, namun komunitas ini tersebar di setiap negara di dunia kabarnya. Dan yang pasti namun sayangnya gitu ya, tidak ada sumber pasti yang mengatakan bagaimana komunitas ini berdiri pendengar. Karena dari tahun 1723, buku pertama bertajuk Konstitusi Freemason ini diterbitkan. Anggota Freemasonry ini mengadakan rapat setiap 3 bulan dan selalu mencatat hasilnya gitu ya. Dan yang pasti dilansir dari laman history, Freemasonry ini juga merupakan organisasi persaudaraan yang menuntut anggotanya itu untuk hidup berbudi luhur dengan orientasi sosial. Organisasi ini tuh masih sangat terkenal hingga kini pendengar.
1: Tak pernah sekalipun.
0: Oke, okay, selain itu juga ada Philadelphia Bar Association, itu namanya gitu ya. Nah, Philadelphia Bar Association ini berdiri di tahun 1802 di Amerika Serikat tepatnya. Perkumpulan ini adalah asosiasi pengacara tertua di Amerika Serikat dan dunia. Nah, mulanya sekelompok pengacara ini berkumpul di Philadelphia untuk membagikan buku hukum gratis yang menyediakan sumber daya profesional. Nah, sebelum menjadi asosiasi pengacara Philadelphia, organisasi ini bernama Perusahaan Perpustakaan Hukum Kota Philadelphia gitu ya. Tentunya anggota organisasi ini terdiri dari pengacara, hakim, pegawai negeri, pembisnis, bahkan masyarakat umum gitu ya. Dan saat ini pun Philadelphia Bar Association ini tuh punya 12.000 anggota gitu ya, demi mendanai beragam program di Philadelphia Bar Association. Komunitas ini membentuk Philadelphia Bar Foundation.
1: Nafasku, ku pergi lebih dulu.
0: Dan ada lagi nama komunitas yang diberi nama Yakuza. Nah, siapa sih yang gak kenal Yakuza? Komunitas gangster asal Jepang ini tuh sudah sangat terkenal sejak ratusan tahun lalu gitu ya. Tidak ada sumber yang pasti yang menyebutkan kapan kelompok ini berdiri. Namun sebagian besar mengatakan bahwa Yakuza ini tuh dibentuk pada sekitar tahun 1602 sampai 1603 gitu ya. Dan sejarah Yakuza ini tuh tidak disebutkan secara detail. Namun laman Britania juga menyebut bahwa Yakuza ini awalnya itu diisi oleh kumpulan Ronin gitu ya, atau samurai tak bertuan yang berubah menjadi bandit gitu ya. Jadi Yakuza ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu kelompok mafia kejam yang dan juga terorganisir di dunia gitu ya. Dan anggota Yakuza sendiri pada umumnya melakukan ritual tradisional Jepang seperti samurai dan memiliki tato di tubuh mereka. Jadi anggota Yakuza ini terlibat atau bahkan menjadi dalang sederet tindak kriminal seperti judi dan juga perampokan gitu ya. Dan yang pasti ini yang tidak bisa ditiru juga gitu ya pendengar. Nah, bukan sembarangan ya, anggota Yakuza ini umumnya terdiri dari pengusaha sukses yang menjalankan perusahaan angkutan, pabrik, dan bahkan armada lainnya di Jepang hingga luar Jepang. Jadi pada awal era 1960-an, Yakuza ini diprediksi memiliki anggota hingga 184.000 gitu ya. Nah, selain itu juga ada komunitas tertua di dunia. Ada komunitas yang diberi nama League of American Wheelmen gitu ya. Yang pasti League of American Wheelmen ini adalah komunitas sepeda Amerika yang didirikan oleh seorang pekerja ya, Poppy Pop Manufacturing Company dan juga pemilik depot sepeda tertua di New York pendengar. Itu namanya Elliot Manson ya. Pada tanggal 30 Mei 1880, Manson ini mendirikan komunitas tersebut di Newport, di Pulau Rhode gitu ya. Dan diketahui juga komunitas besar ini tuh diisi oleh 150 pengendara sepeda dari 32 klub berbeda gitu ya. Dan yang pasti fokus utama komunitas pecinta sepeda ini adalah untuk menggaungkan pentingnya bersepeda dan melindungi hak-hak para pengguna sepeda. Jadi para anggotanya tuh juga berusaha semaksimal mungkin untuk rutin melakukan tur gitu ya. Jadi pada tahun 1899 tercatat sudah 800 klub sepeda yang bergabung. Selain mendirikan komunitas sepeda, Manson ini juga mendirikan klub sepeda motor bernama Yonkers Motorcycle Club gitu ya, pada bulan Maret 1903 pendengar. Iya kan.

Oke, okay, openingnya itu tadi beberapa komunitas tertua gitu ya yang ada di dunia. Nah, ada juga nama komunitasnya San Francisco Motorcycle Club gitu ya. Nah, San Francisco Motorcycle Club ini tuh berdiri pada bulan November 1904. Ini menjadi salah satu klub motor tertua di dunia dan ini sangat terkenal juga. Dilansir dari laman resminya, komunitas ini didirikan di sebuah bengkel bernama Tor Motorcycle dan dihadiri ada 12 anggota seperti James Stormy, ada George Payton ya, kemudian ada Daddy Hopkins, ada Zoe Hall dan juga Harry Rockwell gitu ya. Dan di usianya yang ke-6, klub motor itu mulai menerima anggota wanita. Nah, bukan hanya sebagai anggota, namun kaum wanitanya juga diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya dan berekspresi secara bebas dalam klub ini. Dan pada tahun 1911, anggota dari klub ini tercatat sebanyak 500 orang, termasuk wali kota San Francisco, PH Max McCarthy juga ikut tergabung gitu ya. Dan San Francisco Motorcycle Club ini tercatat sebagai anggota asosiasi sepeda motor Amerika Serikat di tahun 1924 sebagai klub motor 142 gitu ya. Nah, sebuah perayaan besar dilakukan di tahun 2004 seketika klub ini merayakan ulang tahun mereka yang ke-100. Pada saat itu, ratusan pecinta motor dari seluruh penjuru dunia datang untuk turut merayakan ulang tahun dari San Francisco Motorcycle Club gitu ya. Dan sampai saat ini, klub ini tuh masih terus menunjukkan eksistensinya. Oke, pendengar tadi beberapa informasi ya, beberapa komunitas tertua di dunia. Dan tadi nomor 3 gangster yang berdiri sejak tahun 1602 gitu ya. Yang pastinya semoga hari ini bisa menambah informasi di ruang dengar Anda, jadi tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah seperti biasa. Kita hadirkan nanti ada acara Ruang Rindu ya di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu monedo kanal informasi dan inspirasi hari ini gitu ya. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi di acara Ruang Rindu, mau lewat lagu Anda bisa bergabung hari ini di 0821 958 3580. Ada yang bergabung, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Irin Sofiani, Om Benejo Bolmut.
0: Wow, mantap ini Pak Benejo, pejari-jari Kang, yang pasti pendapat pertama hari ini. Pak Benejo, hari ini kita punya topik gitu ya di acara Ruang Rindu. Hari ini kita membahas tentang seandainya nih ya, kalau punya kekuatan super, kira-kira mau ngapain nih Pak Benejo?
1: Punya, kalau punya kekuatan super, ayam pasti kalau punya kekuatan super mau kemana ya? Paling mau ke bulan.
0: Oh, mau kekuatan super. Mau ke bulan Pak Benejo ya? Terbang ke bulan.
1: Iya,
0: ya.
1: Apa udah mampu lagi apa? Neil Armstrong, Edwin Aldrin.
0: Oke, okay. Ya masih itu gitu ya harapannya kalau jadi manusia super gitu ya. Oke. Okay. Ya,
1: manusia super.
0: Ya pastinya hari
1: itu cuma itu dombilan cuma hayalan gitu ya.
0: Itu dia seru-seruan hari ini ya, kalau misalnya punya kekuatan super kira-kira ngapain ke bulan gitu ya Pak Benejo ya. Oke, okay, baik. Ya masih ini ada lagu mancanegara, pasti manca dong ya. Di sini ada lagunya dari sebentar, ada Mariah Carey yang Without You, ada Whitney Houston yang One Moment in Time, kemudian ada Toto yang I Will Remember, kemudian ada lagu dari Rochat yang Fading Like a Fading Like a Flowers. Yang mana nih?
1: Kita coba Whitney Houston.
0: Oke, okay, Whitney Houston yang One Moment in Time ya. Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Oke, tentunya pertama-tama Ibu Yerin Sofiani yang tugas ya, tetap semangat, selalu berkati. Amin. Dalam untuk keluarga yang pasti, salam sehat selalu. Kita mau menyapa, ada Pak Islam di Bolmut ini, mana suaranya, tapi senior. Terus ada Pak Sagai juga di Kota Digital Bitung. Terus yang terakhir, ada Ibu Fatmawati juga di alamat yang sama, tepatnya di Kota Digital Bitung.
0: Okay.
1: Buat Yerin, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Benejo di Bolmut hari ini yang sudah bergabung ya. Ada lagi yang bergabung di 0821 958 3580. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ibu Yerin.
0: Halo, selamat malam, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Orang lama.
0: Siapa ini orang lama?
2: Ini Mbak Ilang.
0: Hah, dengan siapa?
2: Ibu Yulin di Bailang.
0: Oh, Ibu Yulin di Bailang. Apa kabar Ibu Yulin di Bailang?
2: Orang baru stok lama.
0: Iya, itu dia. Ini luar biasa bisa bergabung gitu ya di hari ini. Waduh, lama nih. Gak
2: aduh, berjuang ya terus supaya dapat masuk.
0: Tapi luar biasa nih hari ini penelpon kedua gitu ya, Ibu Yulin ya.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Yulin, hari ini kita punya topik nih. Kalau punya kekuatan super, kira-kira mau ngapain nih Ibu Yulin?
2: Kekuatan super ya? Waduh.
0: Kira-kira mau ngapain nih?
2: Ya kalau kekuatan super pasti masih muda, masih badan masih fit. Tentunya baking apa boleh.
0: Oke. Okay. Mau bikin apa aja boleh. Boleh ya.
2: Apa aja boleh. Yang penting ada kekuatan super. Sehat berarti toh.
0: Bisa tolong-tolong orang atau bagaimana gitu ya.
2: Iya, tolong orang.
0: Oke.
2: Okay. Apa saja yang baik.
0: Oke, okay, baik. Yang pastinya di selatan hari ini Ibu Yulin kira-kira lagunya apa nih? Indonesia atau manca?
2: Manca.
0: Manca ya. Oke, okay, di sini mancanegara ada lagunya dari Mariah Carey yang Without You, ada Toto I Will Remember, ada Rosette yang Fading Like a Flowers. Yang mana nih?
2: Yang terakhir, Jong.
0: Rosette ya, Fading Like a Flowers. Yeah. Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Ibu Yulin, tiga orang spesial, silakan.
2: Ya, mau salam pertama buat yang bertugas, Ibu Yulin. Salam sehat, salam kasih, diberkati terus dalam tugas. Bersama dengan adik siapa Kute?
0: Nathanael. Tapi Nathanael lagi di rumah opa oma.
2: Iyo, opa oma sayang sayang kok dia.
0: Nah itu dia. Oke baik. Tiga orang
2: biar pun pernah kuda pemar. Kalau mau dengar DP semua-semua dan adung-dang. Rasanya gemes.
0: Terima kasih. Oke, tiga orang spesial untuk siapa nih Bu Yulin kira-kira?
2: Ya, tiga orang spesial. Buat Ellen Jody Tonano. Salam sehat. Salam sayang selalu dari Mama Yulin. Baru ada Ibu Haryati di Bunaku. Salam sayang selalu. Dua Kang.
0: Tiga. Tiga orang. Terus yang ketiga.
2: Oh, yang terakhir Kang. Baru Benijo. Halo Benijo, apa kabar? Selama enggak babak. Udah apa biar cuma di udara. Salam sehat yo semua. Tuhan berkati semua.
0: Oke.
2: Shalom, selamat malam.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih, Ruat Bu Yulin. Tindu,
2: jaya di udara.
0: Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Bu Yulin ya. Hari ini yang sudah bergabung. Ini pendatang baru, stok lama ya. Ibu Yulin di Bailang yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Nah, kira-kira kalau misalkan punya kekuatan super, kira-kira Anda ingin apa gitu ya? Apa yang Anda lakukan ya? Baik, yang pasti ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Pulang Rindu.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Wah, orang termohon nih kayaknya ya.
3: Iya, betul sekali. 100.
0: Oke, Bu Shani, apa kabar?
3: Kabarnya dahsyat, luar biasa.
0: Ya masih Bu Shani, hari ini kita punya topik nih. Kalau punya kekuatan super, iya, kira-kira mau apa nih?
3: Aduh, kalau punya tenaga super, harus kuat bekerja.
0: Harus kerja gitu ya.
3: Kebetulan masih kuat kerja ini. Masih tenaga super ini.
0: Luar biasa ya.
3: Aduh, masih ya, lintau kesibukan dalam rumah tangga ya. Seorang ibu, pekerjaan banyak sekali.
0: Nah itu dia.
3: Jadi masih tenaga super ini.
0: Yang pastinya kerja terus gitu ya. Pantang mundur iya, gitu ya. Oke deh. Baik Ibu Shani, lagunya apa? Indonesia atau Manca?
3: Kalau Manca.
0: Oke, okay, mancanegara di sini ada lagu dari Mariah Carey yang Without You, ada Toto yang I Will.
3: Oh iya.
0: Yang mana?
3: Itu aja Mariah Carey.
0: Mariah Carey Without You. Oke, okay, baik.
3: Biar orang sama-sama mendengar bisa tertidur nyenyak ya.
0: Oke, okay, baik.
3: Mendengar lagu dari Mariah Carey.
0: Oke, okay, baik Ibu. Lagunya tuh okay, siapa deh nih? Tiga orang spesial, silakan.
3: Iya, tiga spesial ya. Pertama kali buat yang tugas, Yelin, salam buat keluarga ya, salam si kecil, ya,
0: siap Ibu.
3: Iklannya semakin lebih maju lagi ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Ya, salam dari Oma Sheni ya.
0: Ya, ya, terima kasih.
3: Harapan kesehatan selalu dijaga ya, bersama keluarga.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Pertama Ibu Sheni mau salam. Pertama bapak-bapak dulu ya.
0: Silakan.
3: Ketiga bapak ada Pak Lidi Tumingting tentunya bersama keluarga. Dan yang kedua ada Pak Junaidi di Kota Ambon. Ini tuh salam dari Ibu Sheni tentunya bersama keluarga. Dan yang ketiga ada Pak Aco yang ada di Bournemouth ya. Juga yang baru masuk tadi, orang-orang Bournemouth, semua ada salam hormat dari Ibu Sheni. Dan kita kembali ke studio, rompe ibu yang cantik, suaranya yang manis.
0: Terima kasih.
3: Salamnya, salam buat keluarga.
0: Iya, siapa Ibu?
3: Jaga kesehatan, kalau mau pulang hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Tiba dengan selamat di rumah.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Ya.
3: Shalom.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih Ibu Sheni di temuan hari ini yang pastinya selalu setia mendengarkan Pro 1, tetap semangat terus gitu ya. Terus gerakan nih ya, emangnya kekuatan super ya gitu ya. Selamat beraktivitas juga hari ini, apalagi juga tadi Pak Benikjo, ada Ibu Yulin juga gitu ya di Bailang, ada Ibu Sheni mohon tiga lagu. Yuk langsung kita dengarkan lagunya. Spesial tetap terus bersama Pro 1 Maniado di acara Ruang Rindu.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Iya, peringat sekali lagi terima kasih sudah bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada 3 lagu, tadi terima kasih yang sudah bergabung, tadi Pak Benik Jo gitu ya. Terus juga tadi terima kasih yang sudah bergabung, tadi Ibu Yulin ya di Bailang. Kemudian tadi ada Ibu Sheni juga di Tomohon ya, ada lagi yang bergabung. Halo, saat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mana.
0: Halo, saat malam, Pak Reiko, di Lelem, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat luar biasa.
0: Oke, Pak Reiko, hari ini kalau jadi apa ada kekuatan super, kira-kira mau ngapain nih kalau Pak Reiko?
1: Apa kekuatan supernya ya?
0: Apa aja punya kekuatan super, kira-kira mau ngapain nih?
1: Tentu pekerjaan ya. Ya kan?
0: Oke.
1: Pekerjaan. Boleh begitu juga.
0: Boleh lah. Yang pasti bekerja gitu ya, lebih giat lagi gitu ya kalau punya kekuatan super gitu ya. Oke, okay. Pak Reiko, lagunya semangat. Lebih semangat. Ya. Oke, okay. Yang pastinya lagunya Indonesia atau manca?
1: Karena tadi tiga-tiganya manca. Kali ini Indonesia aja.
0: Oke, okay. Ya pasti gara-gara tadi mancanegara semuanya, terkirain tadi mancan lagi maunya. Oke, okay, baik. Pak Reiko, lagunya di sini ada Betaria Sonata, Tangis Dalam Hati, ada Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih, ada Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya. Kemudian ada Cindy Claudia, Rasa Cinta, ada lagu dari Didi Dores, Hanya Kau di Hatiku. Yang mana nih?
1: Kita coba Didi Dores.
0: Didi Dores ya, oke baik. Oke baik, yang pasti lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial Pak Reiko?
1: Tentunya Pak Tabur, Ibu Yalin, Makasong, Telepon. Salam sehat.
0: Ya.
1: Salam bahagia terus dengan keluarga.
0: Amin.
1: Semoga pekerjaan semakin super.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Reiko. Ya pasti tiga orang spesial. Kira-kira siapa nih?
1: Dan juga si kecil junior. Ini salam dari Opa Reiko yang lain.
0: Oke, terima kasih Opa.
1: Semoga sehat selalu Kak.
0: Amin, terima kasih.
1: Lanjut spesial tiga orang. Yang pertama kita mau kasih salam buat Ibu yang di tataran satu itu siapa itu nama?
0: Di tataran satu, tataran siapa ya?
1: Ibu Weta kan, Ibu Weta.
0: Oh Ibu Keke, Keke Wondal.
1: Keke Wondal, ini salam dari Pak Raiko, Keke Wondal. Salam damai, salam sehat, bersama dengan keluarga kan. Yang kedua, kita mau kasih salam buat Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Ibu Ani kalau monitor ini salam dari Pak Reiko, salam sehat selalu. Yang ketiga kita mau kasih salam buat Ibu Jane yang ada di Ermadi. Ibu Jane kalau monitor terus masuk supaya lebih ramai kan. Supaya lebih ramai terus berkesan malam hari ini kan.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Yang lain bungkus-bungkus dulu kan. Karena cuma dibatasi dengan tiga orang.
0: Tiga orang, oke.
1: Okay. Jadi yang lain bersabar.
0: Oke. Okay. Tetap semangat gitu ya.
1: Tetap semangat.
0: Oke, okay, baik Pak Reiko.
1: Nah, oke. Okay. Kembali ke Uyirin bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, okay, terima kasih. Siap Pak Reiko, terima kasih hari ini sudah bergabung ya di 082195835080. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Malam baik.
0: Malam baik.
2: Ruang Rindu.
0: Aha, dan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan orang kirian.
0: Oh, Ibu Esterlita, apa kabar ini Ibu Esterlita?
2: Kabar baik, kabar super.
0: Nah, kira-kira super, super baik. Super baik. Yang pasti hari ini ngomongin super-super gitu ya. Kalau punya kekuatan super, kira-kira Ibu Esterlita ngapain nih?
2: Oh, kalau punya kekuatan super, tentu kita mau kasih putar nih waktu.
0: Wah, putar waktu. Mau bawa kemana nih? Putar-putar kemana ini?
2: berputar ke masa lalu.
0: Wah, bisa ini gitu ya. Oh, hari ini ke masa lalu, ah, besoknya ke masa kini gitu ya.
2: Ya, ke masa kini, putar-putar terus. Kalau bosan di masa lalu, balik ke masa kini.
0: Itu dia. Seru juga ya kalau punya kekuatan super kayak gitu gitu ya. Ah, kayaknya aku kangen masa kecil, ah, masa kecil aja gitu ya. Oke, mantap.
2: Iya, mantap. Yang kita cari.
0: Mantap jawabannya. Oke, baik. Ya masih Bu Salita, lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Kalau tadi Indonesia, sekarang Manca.
0: Oke, mantap. Oke, mantap. Ya masih. Ini Mancanegara, ada lagu dari Toto yang I Will Remember. I Will Remember. Kemudian ada Barbara, Woman in Love. Kemudian ada Tyler Dini, Love Will Lead You Back. Ada Phil Collins, Take a Look at Me. Yang mana nih?
2: Aduh, bingung kita nih, love-love ini. No.
0: Yang mana
2: nomor
0: nih?
2: Dua dari bawah.
0: Nomor dua dari bawah. Berarti lagu dari Tyler Dini yang Love Will Lead You Back.
2: Ay, mantap.
0: Oke. Okay. Ya, pasal lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Tidak ingat tuh putar waktu ini.
0: Putar-putar.
2: Putar-putar lagi.
0: Asal jangan putar balik ya.
2: Iya, saya putar balik. Saya paling tua.
0: Nah, itu dia tuh putar-putar situ-situ nanti. Oke, baik. Yang pasti tiga orang spesial tuh siapa nih?
2: Oke. Salam juga buat Elin. Yang punya kekuatan super.
0: Amin.
2: Selamat bersuperia malam hari ini. Semoga selalu sehat, bahagia, tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Dan selalu diberkati bersama dengan keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Salam terus buat Rampe superhero Kang. Adik Nail.
0: Oh.
2: Yang ada pada Pak Oma. Salam sayang juga selalu.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, lanjut tiga orang spesial. Apa kabar? Terompe Pak Aco yang ada di Bolmut. Selamat malam Pak Aco. Salam kompak ya, salam persahabatan. Dan yang kedua ada Terompe Pak Islan yang ada di Buroko. Selamat malam Pak Islan. Oh, di Bolmut Kang. Pak Islan, selamat malam bersama keluarga. Semoga terakhir dengan sahabatku yang ada di Wilf. Tanya tempat tuh, Pak James. Pak James, selamat malam Pak James yang ada di Wirorangian. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Mbak Elin, tetap semangat.
0: Siap.
2: Dengan kekuatan supernya. Dan terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih hari ini untuk Ibu Esterlita yang sudah bergabung. Jadi Pak Reko, ada Ibu Esterlita, langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Kita hidup di zaman serba global. Scroll media sosial isinya tren luar negeri, playlist kita pun campur lagu barat, Korea, sampai lokal. Gak ada yang salah, tapi keren itu bukan cuma soal ikut tren. Keren itu waktu kita bangga pakai produk lokal, ngopi di kedai UMKM, tetap pakai bahasa Indonesia yang sopan, walau sehari-hari campur bahasa asing. Keren itu ketika kita saling bantu tetangga, ikut kerja bakti di lingkungan, dan nggak cuek sama sekitar. Jadi anak muda Indonesia itu bukan soal terlihat paling modern, tapi soal tetap ingat akar kita. Terbuka sama dunia tanpa kehilangan jati diri. Karena masa depan Indonesia lagi kita bentuk dari pilihan-pilihan kecil hari ini. Generasi muda Indonesia, keren

0: Ya, baik lagi pendengar masih di acara spesial Pro 1 di hari ini di acara Ruang Rindu. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, selamat malam Ibu Yeli.
0: Selamat malam, Ibu cantik dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Yang punya Gunakin, Ibu Haryati, Ibu Yeli.
0: Apa kabar Ibu Haryati?
1: Kabar, Alhamdulillah puji Tuhan, sehat.
0: Luar biasa ya. Hari ini kita membahas tentang ini ya.
1: Kekuatan super ya.
0: Kekuatan super. Iya, kalau punya kekuatan super kira mau ngapain nih Bu Haryati?
1: Kalau kita punya kekuatan super pasti dipergunakan yang baik-baik buat bantu orang yang kesusahan.
0: Betul. Setuju.
1: Ya, seperti itu. Harus bantu sesama toh Ibu Yeli.
0: Setuju.
1: Kalau ada kekuatan seperti itu jangan dipakai sendiri.
0: Nah, itu
1: harus
0: dia.
1: Harus saling membantu. Jadi bermasyarakat itu kan harus saling membantu.
0: Keren. Ya pasti setuju dengan jawabannya Bu Haryati kita ya. Ya pasti hari ini lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
1: Indonesia.
0: Oke, Indonesia di sini ada lagu dari Betaria Sonata, Tangis Dalam Hati, kemudian Iwan Fals, Kumenanti Seorang Kekasih, Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya, ada Cindy Claudia Rasa Cinta, ada Citami Atmanegara, Bukalah Matamu. Yang mana nih?
1: Aduh, ini lagu bagus-bagus.
0: Kira-kira yang
1: tapi
0: mana?
1: Kita mau coba yang Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, oke iya. Baik. Tangis Dalam Hati ya, lagunya.
1: Tangis Dalam apa?
0: Hati, Dalam Hati.
1: Dalam Hati, bagaimana Kang itu?
0: Cuma terseduh-seduh gitu ya mungkin.
1: Iya.
0: Oke baik, tiga orang spesial.
1: Yang pertama buat Ibu Yelin, terima kasih sudah angkat telepon.
0: Sama-sama.
1: Semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Yelin, sekeluarga yang ada di rumah. Salam juga buat adik Nail yang beda. Salam beda ya. Semoga sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan. Salam paling sayang. Lanjut, mau salam buat tiga orang. Mau balas-balas salam dulu nih. Yang tadi baru lewat, sabar-sabar.
0: Okay.
1: Ini masih mau balas salam dulu. Mau balas salam yang pertama, ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Terima kasih salam dan ucapannya. Salam kompak persahabatan selalu. Yang kedua ada Ibu Aurina. Di Tataran 2. Apa kabar Ibu Aurina? Terima kasih salam dan ucapannya. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Raiko yang ada di Leilem. Terima kasih juga salam dan ucapannya. Ini salam balik, salam sehat bersama keluarga.
0: Okay.
1: Yang lain-lain detailing dengan Diba Ilang Sabah. Nanti besok baku ganti.
0: Okay, baik.
1: Buat Ibu Yelin yang cantik baik hati. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, ya pasti terima kasih Bu Haryati yang ada di Benakan hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 082195835080. Dan yang pasti untuk Anda pendengar yang bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1 ya, kalau melalui WhatsApp lagunya sudah didengar tadi yang sudah saya bacakan, jadi bisa memilih lagu-lagu yang sudah saya bacakan tadi salah satunya gitu ya. Yang pastinya terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada yang bergabung lagi, halo saat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Dengan dengan Pak Yos Darmadidi.
0: Oh, Pak Yos Darmadidi. Apa kabar, Pak Yos?
2: Ya, kabar baik. Udara air mad, udara air mad di sini. Mendung-mendung manis.
0: Oke. Ya pastinya di sana mendung-mendung gitu ya, Pak Yos. Oke, ya pastinya.
2: Ya, halo.
0: Ya, Pak Yos, hari ini kita kalau punya kekuatan super kira-kira mau ngapain nih, Pak Yos?
2: Kekuatan super power of love atau power of budget?
0: Terserah, power apa namanya gitu. Yang penting punya kekuatan super lah gitu ya. Kira-kira ngapain
2: kalau
0: nih?
2: Kalau kekuatan super power of love, aku berikan cinta kuat-kuat hatiku menjaga cinta. Tapi kalau power kalau power of budget, kalau kita banyak doi kita mau kasih sumbang orang miskin jatuh kaum rentang.
0: Yang pasti bantu-bantu orang gitu ya.
2: Bantu orang lah.
0: Okay,
2: berbagi-bagi itu untuk kehidupan, jangan cuma makan sendiri. Ajib.
0: Oke, Pak Yos, terima kasih. Lagunya untuk lagunya apa nih? Indonesia atau manca?
2: Manca boleh.
0: Oke, boleh. Mancanegara, di sini ada lagu dari Toto yang I Will Remember, ada Woman in Love dari Barbara, ada Take a Look at Me dari Phil Collins, kemudian ada Rosie featuring Andres yang My Love. Yang mana nih?
2: Yang Love Love itu.
0: Ada dua, ada Woman in Love dari Barbara, ada Rosie and Andres. Yang mana nih?
2: Yang Love, apa itu Woman itu?
0: Woman in Love dari Barbara. Oke, okay, baik. Love. Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih? Pak Yos, silakan.
2: Spesial saya salam buat bagi ya salamnya kepada Ibu Orina yang ada di Takaran 2. Kemudian Ibu Jane yang ada di RMTV, dan yang ketiga Ani di kota. Itu saja. Yelin yang manis, cantik dan tidak sombong, pandai menabung. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, salam. Terima kasih Pak Yos hari ini yang sudah bergabung ya. Tadi ada yang sudah bergabung tadi ya. Terima kasih Bu Haryati di Bonake dan Pak Yos di Irma Didi. Dua lagu langsung kita hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilakan di 0821-9583-5080, baik melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh gitu ya. Dan hari ini topik kita terkait tentang ya, kalau punya kekuatan super, kira-kira mau ngapain nih? Ya pastinya bisa bergabung ya. Halo, selamat malam Pro Rindu.
1: Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Pak James di Desa Winorangian, Bu Il.
0: Wow, Pak James, apa kabarnya malam hari ini?
1: Kabar di sini sehat-sehat, baik-baik. Cuaca bersahabat, tidak hujan.
0: Tidak hujan
1: dari,
0: di sana ya.
1: Dari siang tidak hujan, jadi cuaca bagus.
0: Cerah gitu ya. Baik Pak James, hari ini kita punya topik hari ini gitu ya. Kalau punya kekuatan super, kira-kira Pak James mau ngapain nih?
1: Ya kalau finansial tentunya Pak James mau bagi-bagi dulu di orang miskin dan mau keliling dunia.
0: Wah, keliling dunia gitu ya, mau bantu-bantu orang gitu ya. Oke, baik.
1: Ya intinya memberkati dulu yang miskin-miskin.
0: Oke, baik. Luar biasa.
1: Panti asuhan, fakir miskin, orang-orang jompo, anak terlantar.
0: Jadi orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Oke.
1: Ya biar lebih baik, kupatah bilang lebih baik memberi daripada menerima.
0: Setuju. Oke, Pak James, di sini lagunya apa? Indonesia atau manca?
1: Pak James mau pilih mancanegara.
0: Oke, okay, mancanegara. Di sini ada lagu dari Toto yang I Will Remember. Kemudian ada Take a Look at Me dari Phil Collins. Kemudian ada Rosie and Andres, My Love. Kemudian ada Wanna Be With You dari Mandy Moore. Yang mana nih?
1: Phil Collins, Pak. Pilih. Pak James pilih.
0: Phil Collins, ya?
1: Iya, Phil Collins.
0: Oke, okay, Phil Collins. Baik, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, Pak James. Yeah. Silakan.
1: Wih, lagu ini bagus sekali.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Mau kirim buat Pak James, berterima kasih untuk Ibu Yelin. Tuh angkat Pak James di telepon.
0: Sama-sama.
1: Pak James mau balas salam untuk yang sebalas, yang sekirim-kirim Pak James. Yang pertama, ada Pak Sagai yang ada di Kota Bitung. Selamat malam, Pak Sagai. Semoga Pak Sagai dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga yang ada di Bitung dan yang ada di Pakure. Dan yang kedua ada Bapak Yus Mukurimban yang ada di Desa Esandom. Selamat malam Pak Yus. Ini Pak James. Ya, salam.

0: dari Desa Winorangan.
1: Mm-hmm.
0: Semoga Pak Yus dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik semua keluarga yang di Esandom.
1: Okay.
0: Dan yang terakhir ada Ibu Esterlita di Gurian. Selamat malam Bu Ibu Esterlita. Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat dan baik semua keluarga di Gurian.
1: Mm-hmm.
0: Ini salam dari Pak Jen. Buat Ibu Yelin.
1: Yeah.
0: Tuan Kapak Jen sudah telepon. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sampai
1: terima
0: jumpa
1: kasih.
0: Lagi.
1: Sampai jumpa juga. Terima kasih Pak James di Winorangian yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 Manado, tetap sehat walafiat gitu ya, semangat juga bersama dengan keluarga. Apapun menjadi kegiatan aktivitas Anda hari ini juga semoga semuanya dilancarkan ya. Dan yang pasti untuk Anda yang ingin bergabung ya, saya persilahkan di 082195835080. Tentunya Anda bisa bergabung di malam hari ini gitu ya. Dan tentunya kita juga punya topik hari ini, kalau punya kekuatan super kira-kira mau apa gitu ya, mau ngapain nih ya. Yang pastinya terima kasih yang sudah bergabung tadi melalui WhatsApp-nya Pro 1. Selamat malam Jelin, malam juga. Kekuatan super membantu orang dalam membasmi kejahatan untuk kembali ke jalan yang benar. Salam buat teman-teman Christine, Sinta, dan Feni dari Jerry di Malalayang. Mohon diputarkan lagu Widuri Bob Tutupoli. Terima kasih. Oke, terima kasih hari ini sudah bergabung ya. Yang pasti yang bergabung melalui WhatsApp bisa memilih lagu yang sudah saya bacakan tadi gitu ya. Yang pasti terima kasih yang sudah bergabung di 082195835080. Halo, selamat malam, Florindu.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam dengan Ibu. Siapa di mana ini?
2: Dari Ibu Aurina, Tataran 2.
1: Oh, Ibu Aurina, Tataran 2. Oke, Ibu Aurina, hari ini tuh punya topik malam hari ini. Kalau punya kekuatan super, kira-kira mau ngapain nih?
2: Kalau kekuatan super kita buat kita mau naik pohon, semua pohon durian. Ilin, kita mau naik naik pohon durian.
1: Okay.
2: Di mana-mana gitu. Nanti kalau kita dapat durian banyak, kita bagi-bagi buat orang yang suka makan durian.
1: Oke, itu favorit. Ya. Favorit ya.
2: Iya, oke. Okay. Kalau yang favoritnya durian, boleh no nanti kita kasih.
1: Oke. Okay. Ya maksudnya itu tadi gitu ya. Kalau misalkan punya kekuatan super mau manjat pohon durian semua gitu ya.
2: Okay. Iya, di mana-mana semua pohon durian.
1: Keren, keren sih ya cita-citanya. Oke, baiklah. Ya pasti Bu Orina, hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Manca.
1: Oke, okay, Manca. Di sini ada lagu dari Toto yang I Will Remember, ada Rosie Andres My Love, ada Wanna Be With You dari Mandy Moore, kemudian ada lagu dari Stevie Wonder yang I Just Call to Say. Yang mana nih?
2: Rosie and Andres.
1: Oke, okay, My Love ya. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Tiga orang spesial yang diutamakan dulu buat Bumut. Ibu muda, Ibu Yelin. Terima kasih soal angkat teleponnya Ibu Aurina.
1: Sama-sama.
2: Terus sehat selalu.
1: Amin.
2: Bahagia selalu, yeah. Diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yeah,
1: terima amin. Kasih. Amin.
2: Bersama keluarga ya. Terus tiga spesial. Yang pertama buat Ibu Haryati, terima kasih salamnya. Terus yang kedua Pak Jos di Air Madidi, terima kasih salamnya Pak Jos. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Terus yang ketiga buat Ibu Natalia di Toli-Toli. Itu aja, yang lain nanti menyusul ya.
1: Oke.
2: Maaf ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kembali ke Ibu Mut, Ibu Yelin. Salam buat Nathanael.
1: Oke, okay, siap.
2: Makasih. Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Terima kasih Bu Orina di Tetaran 2 ya hari ini yang sudah bergabung. Baik, ada dua lagu yang sudah dipilih. Tadi ada Pak James di Wenorangian, ada Ibu Orina di Tetaran 2. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Aku anak Indonesia, negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi hari ini di acara Ruang Rindu. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Dari Makalisung, Yel.
0: Oh, Bunda Els di Makalisung.
1: Iya.
0: Apa kabar hari ini?
1: Iya.
0: Oke, Bunda Els, hari ini kita punya topik gitu ya. Hari ini kalau punya kekuatan super, kira-kira mau ngapain nih, Bunda Els?
1: Bagaimana?
0: Halo?
1: Halo?
0: Iya, putus-putus, halo? Iya, kira-kira kalau...
1: Halo?
0: Iya, kira-kira kalau punya kekuatan super, kira-kira mau ngapain nih, Bunda Els?
1: Super, apa itu? Supervisor.
0: Kalau jadi kalau punya kekuatan super, kira-kira ngapain nih?
1: Iya. Oh, baik, super baik.
0: Jadi, ya. Jadi
1: super baik.
0: Oh, jadi super baik. Oke deh. Ya masih jadi super baik gitu ya. Kalau jadi punya kekuatan super, jadi super baik gitu ya. Oke,
1: iya.
0: Baik. Ya masih Bunda Els hari ini lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Manca.
0: Oke, Manca. Di sini ada Toto, lagu dari Toto, I Will Remember. Kemudian Stevie Wonder, I Just Called to Say. Oke, baik. Lagunya itu siapa nih?
1: Saya menyapa pertama buat Nak Yeli yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam sehat, sukses sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga, terlebih kecil Nael. Salam Ansel, salam sehat. Semoga tetap sehat selalu. Dan lebih pinter. Lebih giat lagi mamanya, kasih belajar.
0: Terima kasih. Tiga orang spesial.
1: Lanjut, tiga, iya, tiga spesial. Yang pertama Ibu Kim, Ibu cantik manis. Cantik kok dia manis, yang ada di Pemohon. Salam manis, salam sehat. Lancar-lancar nih Ibu Kim, itu usaha tetapi berkati cantik. Dan salam sehat selalu. Yang kedua Ibu Hermin, yang ada di Bitung Sari Kelapa. Aman, salam sehat juga, tetap diberkati, bahagia bersama keluarga. Yang ketiga, ada di Amun Pak Junaidi, salam kasih, salam hormat, salam sehat, diberkati juga. Yelin yang sedang bertugas, terima kasih, shalom, dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bunda Els, terima kasih Lisung hari ini ya sudah bergabung di 0821-9583-5080. Sekarang saya terima di WhatsApp ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, yang pasti mungkin hari ini terkendala ini kali ya, jaringan atau bagaimana, bisa coba lagi gabung lagi di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pastinya untuk Anda di seluruh hari ini, ada juga yang bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1 di seluruh hari ini gitu ya. Selamat malam Yelin, topik jika saya ada kekuatan super, kita mau keliling dunia. Yelin cantik, salam buat Pak Junaidi di Ambon. Terus juga salam buat Pak Sagai, Ibu Fatmawati di Bitung. Semua salam kompak persahabatan lagu Manca. Yelin pilih Akang Jo yang enak didengar. Nih Yelin trims malam baik. Bye Melvana di Bitung. Oke, terima kasih Melvana di Bitung hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ingin keliling dunia gitu ya Melvana ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke, mungkin jaringan atau bagaimana ya? Di sana bisa mendengarkah suara kita di sini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Pak Junaidi Ambon.
0: Pak Junaidi. Pak Junaidi, hari ini bagaimana cuaca Ambon?
2: Cuaca cerah.
0: Cerah gitu nih hari ini ya. Oke, Pak Junaidi, kira-kira kalau misalkan ada kekuatan super, mau ngapain nih Pak Junaidi?
2: Ya kalau saya misalnya kalau jadi super itu kan super power ya, negara super power ya. Tapi kalau Pak Junaidi ya kalau ada jadi ada punya kekuatan ya, punya uang triliun ya, saya akan melihat membagi-bagi kepada orang-orang yang tidak mampu lah begitu.
0: Oke, baik, yang pasti itu yang akan dilakukan ya. Pak Junaidi, lagunya apa, Indonesia atau Manca?
2: Itu katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya. Oke, Christine Panjaitan ya. Baik.
2: Christine Panjaitan.
0: Aha, katakan sejujurnya. Oke, baik. Ya, lagunya itu siapa nih?
2: Untuk Bu Yelin, terima kasih banyak. Selalu diberkati Tuhan. Dan harapan sehat-sehat bersama keluarga, terutama si kecil ya, Nah,
0: amin,
2: ya.
0: Terima kasih.
2: Lalu kemudian bisa menyapa dulu. Ada siapa? Bu Robi. Bu Robi yang ada di Buah, selamat malam, harapan sehat juga ya. Ada kemudian para Eko yang baru tadi lewat itu, selamat malam para Eko, harapan sehat bersama keluarga. Yang di Pemohon baru saja lewat, terima kasih. Ibu Seni, selamat malam dan semoga sehat-sehat bersama keluarga ya.
0: Okay.
2: Itu dulu ini. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Junaidi di Ambon hari ini yang sudah bergabung. Tadi ada Bunda Els, terima kasih sung Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Helen, kamu pernah gak ngerasa? Kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju. Soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

0: Oke, terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Menado. Langsung saja ada lagi penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, dan Ibu siapa di mana ini?
1: Saya dengan Ibu Anggrek. Anggrek ini di Tareran, Cekang.
0: Oke, okay, yang pasti Ibu Anggrek ini di Tareran. Bagaimana cuaca Tareran hari ini?
1: Aduh, Tareran hari ini cerah.
0: Cerah gitu ya.
1: Secerah dari Ibu, Ibu cantik yang lagi yang lagi tugas ini.
0: Waduh,
1: kan.
0: Waduh, yang pasti luar biasa. Yang pastinya Ibu Anggrek ini hari ini punya topik nih, kalau punya kekuatan super, kira-kira Ibu Anggrek ini mau apa nih?
1: Iya, Ibu Anggrek ini sedengar dari tadi buat topik kan. Kalau Ibu Anggrek ini kan tenaga ini masih super super,
0: oh,
1: kayak Ibu cantik.
0: Oke, okay, kalau misalnya kekuatan super apa saja yang dilakukan?
1: Kalau Ibu Anggrek ini tenaga masih super super, membantulah untuk orang yang membutuhkan tuh.
0: Oke, okay, itu
1: karena,
0: yang.
1: Karena kalau orang baku-baku bantu toh, apalagi yang sangat membutuhkan, itu kan apa sedap tuh kalau orang eyel baku-baku bantu kan, enak dan
0: oke, jadi membantu
1: jadi,
0: gitu ya. Oke, okay, baik.
1: Kalau masalah kasih. Ya biar baru sebagian dah terapkan Pak Ibu Anggrek ini so ada.
0: Oke, okay, baik. Pastinya Ibu Anggrek ini terima kasih sudah bergabung ya. Oke, okay, masih lagunya apa nih, Indonesia atau manca?
1: Indonesia Joyel.
0: Oke, okay, Indonesia ya. Di sini ada Iwan Fals yang ku menanti seorang kekasih, ada Cindy Claudia rasa cinta, bukanlah matamu dari cinta Miatma Negara, ada Dian Pisesa peluk cium untukmu. Kemudian ada masih ada waktu dari Ebit Gade. Yang mana nih ya?
1: Dian Pisesa, Jokang.
0: Oke, okay, Dian Pisesa ya. Oke, okay, lagunya tuh siapa nih Bu Anggrek ini, tiga orang spesial?
1: Tiga orang spesial. Yang pertama Ibu Anggrek ini mau salam, Jo. Ada Ibu Cantik, Ibu Yelin yang lagi tugas. Tentunya selamat bertugas, tetap semangat. Dan selalu sukses.
0: Amin.
1: Diberkati Tuhan Yesus bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Terima kasih doanya. Tiga orang yang spesial untuk siapa nih?
1: Oke, okay, tiga orang spesial. Membalas-balas talam ini Bu Yelin sepimpanya.
0: Oke, okay, baik.
1: Baru bagi-bagi dulu kan.
0: Tiga-tiga.
1: Pertama Ibu Anggrek mau salam coba. Ada Jain dari rumah diri. Apa kabar, selamat malam. Salam sehat. Tentunya bersama keluarga. Bu Jain selalu diberkati Tuhan kan. Dan kedua ada Ibu Cece Wondal. Selamat malam. Apa kabar ini Ibu Cece? Apa lagi sehat-sehat atau ini lagi monitor ini Kang? Bersama keluarga yang ada di rumah, selalu sukses dan diberkati Tuhan. Dan ketiga, Ibu Anggrek ini masalam juga ada Ibu Elsie Makalisu. Selamat malam Ibu El, salam sehat dan sukses, diberkati Tuhan selalu. Kembali ke Ibu Cantik yang tugas. Terima kasih.
0: Iya,
1: selamat malam.
0: Selamat
1: Ruang
0: malam.
1: Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, mantap. Yang pasti terima kasih. Di hari ini Ibu Anggrek di Tareran ya, yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo,
0: selamat malam. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Dan Ibu Ros Lailam.
0: Oh, Ibu Ros di Lailam. Ibu Ros, kalau punya kekuatan super, kira-kira ngapain nih, Ibu Ros?
2: Ya.
0: Kalau punya kekuatan super, kira-kira ngapain nih?
2: Kalau kita ada berkat, boleh bagi-bagi ke saudara-saudara atau adik-adik.
0: Kalau punya kekuatan super.
2: Ya.
0: Kalau punya kekuatan super, kekuatan super.
2: Nah, soalnya tadi sore ini.
0: Oke. Okay. Oke, bantu okay. Orang gitu ya. Baiklah. Oke, okay, Bu Ros, pasti lagunya apa? Indonesia atau manca?
2: Indonesia aja.
0: Indonesia. Baik, di sini ada lagu dari Nyai Iwan Fals, kemudian nanti Seorang Kekasih, kemudian ada Cindy Claudia Rasa Cinta, kemudian ada Cinta Miat Manegara Bukalah Matamu, kemudian ada lagu Ebit GAD. Masih ada waktu. Yang mana nih, Bu Ros?
2: Ebit GAD.
0: Oke, baik. Aha, tiga orang spesial lagunya untuk siapa nih, Bu Ros? Silakan.
2: Ya, pertama buat Yelin, terima kasih buat Rima Indah.
0: Sama-sama.
2: Tuhan selalu memberkati tugas malam ini sampai Amin. Selesai. Pulang di rumah dengan tidak kurang suatu apa. Bertemu dengan keluarga.
0: Amin, terima kasih. Tiga orang yang spesial.
2: Buat Nael, Yelin.
0: Oh iya, siap-siap. Buat Nael, oke. Okay.
2: Pertama mau salam ada Nika di Leiland, ada seleksi keluarga di Leiland juga, selamat malam. Ketiga ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Buat Yelin yang baik hati, terima kasih malam.
0: Sama-sama bye. Malam baik, terima kasih Bu Ros di Leiland hari ini yang sudah bergabung ya. Baik, ada lagi yang bergabung tadi melalui WhatsApp dari Claudia Mandagi. Di mana ini? Di Pineleng, katanya kalau punya kekuatan super, saya ingin bisa terbang. Saya bisa pergi kemana saja tanpa macet dan melihat keindahan dunia dan langit. Selain untuk diri sendiri, saya juga ingin membantu mengirim bantuan ke daerah yang sulit dijangkau saat terjadi bencana alam. Oke, baik, terima kasih kekuatan super, ingin terbang gitu ya. Baik, yang masih terima kasih hari ini kalau dia yang sudah bergabung ya. Ada lagi hari ini ya yang bergabung, halo saat malam, Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, selamat malam cantik.
0: Halo saat malam, dan ibu siapa di mana ini?
4: Ibu Eta, Kiki Wondal di Tentara Satu Todalo sayang.
0: Oh, Ibu Keke Wondal, apa kabar hari ini?
4: Baik, Tuhan.
0: Yang pasti Ibu Keke Wondal hari ini, kalau punya kekuatan super kira-kira ngapain nih?
3: Oh, kalau ada kekuatan super itu Keke Wondal, Tante Weta, mau menolong semua orang.
0: Ingin menolong semua orang gitu ya?
3: Ya. Seperti itu.
0: Oke, baik. Yang pastinya, Bu Keke Wondal hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
3: Indonesia aja.
0: Indonesia, baik, di sini Indonesia ada lagu darinya Iwan Fals yang ku menanti seorang kekasih, ada Cindy Claudia Rasa Cinta, ada Bukalah Matamu dari Cinta Miat Manegara, kemudian ada Edi Silitonga Tak Ingin Ku Bersedih, kemudian ada Freddy Terbuai. Yang mana nih?
3: Kedua aja.
0: Yang kedua ya, Cindy Claudia Cerasa Cinta.
3: Ya.
0: Oke, tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih? Silakan.
3: Oke, buat cantik, makasih soang katu telepon.
0: Sama-sama.
3: Yelin yang manis, yang baik hati, diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih, amin.
3: Amin.
0: Tiga orang yang spesial.
3: Kirim salam buat Pak Raiko yang ada di Leilem. Makasih salamnya, salam balik dari Tanta Weta di Tataran 1 Tondano. Salam sehat bersama dengan keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Kedua ada Anggreni di Tareran. Dapat salam kasih bersama keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ketiga ada dulu Cliff di Motoling. Itu hari ada lewat di Motoling. Ada pigi di modo inding dang sayang hari Hapsa WKI. Mar sebenarnya aduh Yelin, biar nak udah apa lagu eh begini spesial eh buat Paul Cepelule ya. Merayakan ulang tahun
0: oke.
3: Mantan pacar. Biar jod Nggak mau dapat lagu suampa beta.
0: Oke, terakhir. Oke, baik. Terima kasih ya.
3: Oke, makasih. Shalom, selamat sore.
0: Selamat sore, selamat malam. Tuh kan. Luar biasa nih, Bekeke ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di Sonar ini ya. Karena di Sonar ini, Bekeke ada penelpon terakhir. Terima kasih tuh semuanya yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan terima kasih juga tadi yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Dan juga hari ini ada yang bergabung melalui ini juga gitu ya, SMS ya. Oke, terima kasih dari ini sudah bergabung. Kalau lain telepon, maaf saya tidak terima lagi karena tadi Bokek adalah penelpon terakhir gitu ya. Oke, terus sekarang ada Ibu Melani yang di seputaran Banjar. Saya ingin punya kemampuan berbicara dengan hewan, kalau punya kekuatan super. Ingin berbicara dengan hewan ya, begitu manusia bisa lebih memahami apa yang dirasakan hewan dan menjaga alam dengan lebih baik. Saya juga ingin membantu hewan yang terluka dan terancam punah agar tetap hidup aman. Wih, keren gitu ya, mulia sekali. Terima kasih Ibu Melani yang dari Banjar. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Oke, dan tentunya juga ada yang sudah bergabung dari Pak Manopo yang ada di seputaran Manado. Kalau saya punya kekuatan super, saya ingin bisa menghentikan waktu. Dengan kemampuan itu, saya bisa membantu orang yang mengalami kecelakaan atau keadaan darurat tanpa terlambat. Selain itu, saya juga bisa punya lebih banyak waktu untuk keluarga, belajar dan menyelesaikan pekerjaan dengan tenang. Menurut saya, kekuatan super yang terbaik adalah yang bisa digunakan untuk membantu sesama. Oke, terima kasih Pak Manopo ya, hari ini yang sudah bergabung. Terima kasih itu Kevin yang kalian dari ini ada di seputaran Malalayang. Saya ingin bisa bernapas dalam air dan menjelajahi lautan. Laut masih menyimpan banyak misteri yang belum diketahui manusia. Dan kemampuan itu, saya ingin menjaga kehidupan bawah laut dan membantu membersihkan sampah di lautan. Oke, terima kasih ya. Hari ini Kevin sudah bergabung. Ada Gloria Wenas juga yang ada di seputaran Pal 7. Oke, katanya di sini kalau punya kekuatan super, saya ingin memiliki kemampuan belajar sangat cepat. Saya bisa memahami semua pelajaran hanya dalam waktu singkat dan menggunakan ilmu itu untuk menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, baik. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan tentunya seperti saya informasikan tadi, Bu Keke Wondal tadi terima kasih sudah bergabung ya. Tadi penelpon terakhir Ibu Rose dan Ibu Anggreni di Tareran. Terima kasih Ibu semuanya. Dan tentunya selain ini karena ada renungan malam, ada banyak lagu-lagu spesial 1 jam kita hadirkan dulu dengan Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Semoga esok menjadi hari yang lebih baik lagi dari hari ini. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya tutup Pro Rindu untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dengan terdengarnya nama musik ini, maka benar sudah suruhkan acara kami sepanjang hari ini. Saya Lin Salviani, mau klik seluruh kabar kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berpisah untuk jumpa kembali pada esok pagi di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1, Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Jumat 29 Mei 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan puncak Tikala, Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Aqila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

Oke, kembali selamat pagi pendengar ya. Terima kasih yang sudah kembali menyatu hati lagi bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk kesempatan edisi siar Jumat 29 Mei 2026 pagi ya, senang sekali saya Mike ya bisa kembali menyapa Anda dan izinkan saya menemani Anda di awal pagi ini ya, sampai di pukul 10 untuk Manado pagi. Ya, bagaimana kabar ya untuk Anda yang sudah mendengarkan baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, semoga kembali kebersamaan kita ya pagi hari ini ya boleh tercipta bahagia dan tetap semangat ya yang akan melaksanakan tugas aktivitas. Ya, baik yang work from home ya ataupun yang harus melaksanakan tugas di tempat kerja ya. Oke, dan spesial untuk kaum muslimin dan muslimah di manapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pagi ini ya lewat program religi. Lagu-lagu religi pop Islam hadir melengkapi dan mengawali berkah Anda di kesempatan Jumat Barokah hari ini. 29 Mei 2026 sampai di pukul 6 sembari menantikan untuk penyampaian warta berita daerah. Sudah diawali dengan satu lagu religi dari Krisdayanti, Assalamualaikum. Ya, selanjutnya masih ada lagu religi lain siap melengkapi berkah Anda, mengawali hari Anda.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah." Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tuliju al-layla fi al-hari wa tuliju al-nahara fi al-layl, wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyit min al-hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: mukmin dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
1: Pro 1.

0: Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satu pun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi, dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita, ada banyak yang lebih berat memikul beban. Lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, baik mendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada ya. Kita tinggalkan Saka ya dengan lagunya Ingatlah Allah ya. Dan satu lagu terakhir dari Rumput Bertasbih Opik, tuntaskan untuk mutiara pagi hari ini ya. Semoga boleh dapat melengkapi mengawali berkah Anda bersama keluarga. Ya, selanjutnya kita akan jelang nanti pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi pukul 6 waktu Indonesia dengan Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, edisi Jumat 29 Mei 2026.
1: Beberapa hari ini memang ada cuaca hujan ya, dikhawatirkan debit air agak meningkat.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi Musyawarah Provinsi Musprov Pertina Sulawesi Utara tidak sah serta dinilai ilegal.
2: Musyawarah Provinsi Pertina Sulawesi Utara yang diselenggarakan di kantor DPRD Sulawesi Utara Rabu 27 Mei 2026 dengan memilih Hendra Yaakob sebagai Ketua Pertina Sulawesi Utara dinilai tidak sah dan ilegal. Hal ini dikatakan Lorenz Tirayo selaku Ketua Bidang Mitra dan Marketing DPP Pertina Pusat. Dia menyebutkan Musprov Pertina Sulawesi Utara cacat hukum karena dilaksanakan di Hari Raya Idul Adha, libur nasional, dan juga kepemimpinan Ketua Pertina Andi Silangen belum habis masa kepemimpinan yang seharusnya selesai tanggal 31 Mei 2026. Dan juga pemilihan tersebut tidak dihadiri dari pengurus pusat dan tidak mendapatkan surat rekomendasi. Dan tidak semua dari 12 kabupaten kota yang ikut hadir.
3: DPP tidak akan merespon karena masalah sudah melanggar landasan rumah tangga. Karena tidak sesuai prosedur, jadi saya anggap itu tidak sah dan ilegal. Karena kita ini mengatasnamakan DPP, bukan untuk pribadi. Ini kan sudah terlanjur. Otomatis dianggapkan tidak sah dan ilegal. Oleh sebab itu, DPP mungkin akan melakukan, itu hak DPP kan, menunjukkan PLT untuk membenahi dulu yang saat ini ada di 12 kabupaten kota dari 15 kabupaten kota, yang ada kan 12 kabupaten kota pengurus. Sesudah itu mungkin baru dibuat kembali karena dianggap kan kemarin tidak sah dan melanggar etik.
2: Sementara itu Ketua Panitia Musprov Pertina Sulawesi Utara Sam Wagen selaku bidang hukum Pertina Sulut menyebutkan Musprov tersebut sah karena dihadiri perwakilan dari pusat, provinsi dan kabupaten kota.
4: Orang ini kan semua memajukan atlet di Sulawesi Utara. Betul. Terutama di bidang tinju. Yeah. Orangnya tidak perlu lagi mau bersaing di masalah anggaran dasar arung rumah tangga atau masalah ego, ego sektorialnya torang. Perlu kami sampaikan bahwa musyawarah provinsi ini legalitasnya jelas. Pertama, karena langsung dihadiri oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kedua, dihadiri oleh KONI Sulawesi Utara. Terus juga pengurus yang lama Pak Ketua Andi Silangen bersama dengan pengurus yang lain-lain. Selanjutnya peserta itu 10 orang hadir, jadi korum.
2: Musyawarah Provinsi Pertina Sulawesi Utara diduga tidak memiliki surat rekomendasi dari pusat dan dinilai asal-asalan.

0: usia, serta aksi-aksi donor darah di semua lintas sektor.
1: Kami merasa bersyukur dan bangga pada saat ini juga diberi kepercayaan, dan juga kami akan terus berkoordinasi dengan PMI Provinsi, dan kami akan melanjutkan program-program terbaik kami, dan kami akan terus juga melaksanakan pelayanan bersama masyarakat.
0: Selama ini, PMI Minahasa Utara mencatat peningkatan signifikan dalam pelayanan donor darah melalui unit transfusi darah UTD PMI Minut yang saat ini dikawal Dr. Harold Sepang. Diana Masih melaporkan.
2: Pendengar, tersisa 5 bulan lagi sebelum pelaksanaan PON bela diri di Kota Manado bulan Oktober mendatang untuk penyelesaian venue pertandingan.
3: Ketua KONI Sulawesi Utara Jerry Walaleng meminta dukungan masyarakat dan KONI Kabupaten Kota agar daerah ini sukses pada penyelenggaraan PON bela diri pada Oktober 2026 di Manado. Walaleng mengingatkan kepada stakeholder olahraga waktu tersisa cukup panjang untuk mempersiapkan venue pertandingan yang berstandar nasional. Menurut Waleleng, memfasilitasi 4.000 lebih atlet dan ofisial dari 38 provinsi membutuhkan kesiapan terbaik.
4: Orang Kota Manado ini bisa menjadi tuan rumah yang baik, karena atlet yang akan datang ini dari luar, dari kurang lebih 38 provinsi, itu sekitar 4.000 sampai 5.000 orang, sehingga tentunya Kota Manado ini jadi...
3: Ketua KONI Sulawesi Utara Jerry Waleleng mengungkapkan dukungan juga datang dari Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah memastikan mengirimkan atlet untuk 8 cabur bela diri. Ketua KONI Sulut Jerry Waleleng dan Ketua KONI Sulteng Fatur Razak telah bertemu di Manado tahun 2026 untuk membicarakan dukungan PON bela diri Sulut di Oktober nanti. Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar, pasca Hari Raya Idul Adha, harga bumbu dapur di Pasar Melongwane naik signifikan.
5: Lonjakan harga kebutuhan dapur seperti cabai, tomat, dan bawang terjadi setelah perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di mana di Pasar Melongwane saat ini cabai rawit merah naik signifikan. Cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp70.000 per kilogramnya saat ini naik menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan cabai rawit merah disebabkan karena pembelian dari Manado sebagai salah satu pemasok bumbu dapur juga mengalami kenaikan. Selain itu, stok yang minim juga memicu kenaikan harga cabai di pasaran.
6: Untuk harga sembako hari ini ada sebagian yang naik, misalkan untuk tomat, dia dari harga 20 per kilogram, ini menjadi 25 per kilogram. Untuk harga rica dari 10 ribu per cupak, ini menjadi 15 ribu per cupak. Untuk harga bawang merah yang 60 per kilogram.
5: Sementara komoditas lain seperti tomat saat ini masih tinggi. Tomat dijual Rp25.000 per kilogramnya, bawang merah Rp60.000 per kilogram, sementara bawang putih Rp50.000 per kilogramnya. Pasokan bumbu dapur di Pasar Melongwane sebagian besar masih dipasok dari luar daerah, sebagai pemasok salah satunya Manado dan juga Gorontalo. Sementara untuk pasokan dari petani lokal belum bisa memenuhi kebutuhan pasar, sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah masih sangat tinggi. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Pendengar, hujan deras yang mengguyur Kota Manado beberapa hari terakhir memicu genangan air di sejumlah wilayah. Salah satunya lokasi yang terdampak berada di Kelurahan Komok Luar, Lingkungan 2, Kecamatan Wenang.
7: Cuaca ekstrim yang melanda Kota Manado kembali berdampak pada meluapnya air ke permukiman warga. Di Kelurahan Komo Luar Lingkungan 2, air dilaporkan merangkak naik sejak Rabu 27 Mei 2026 sore sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Situasi kian menyulitkan warga karena genangan air setinggi paha orang dewasa tersebut juga disertai dengan pemadaman aliran listrik hingga malam hari. Menurut penuturan warga setempat, Yuti, banjir kali ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Karena kondisi gelap gulita dan air terus naik, ia bersama keluarga terpaksa langsung mengungsi.
8: Ya, kemarin naik sekitaran jam 5, baru dia turun tadi malam sekitaran jam 10, itu sok mati lampu. Sok saya bunuh karena di bagian jaga satu sok tinggi. Kalau di sini cuma sebatas

0: paha sama orang. Cuma pecah belah, tapi kalau baju masih sempat. Karena dia kan, ini so untuk yang ketiga kali ini so part tiga dia naik. Pertama, baru kedua ini. Ini semua naik ulang, semua pertapa. Dia satu-satu hari, tiga-tiga hari ini kita mengungsi. Anak mantu, semua barang sudah aman. Tolong kesana, no. Mati lampu mau bagaimana, kok air susah sampai pagi ini, jadi tolong langsung lari ke sana.
1: Genangan banjir di wilayah tersebut dilaporkan baru mulai surut menjelang pukul 10 malam. Sementara itu, merespon bencana ini, personil piket SPKT dan piket fungsi Polsek Wenang langsung diturunkan ke lokasi. Aparat kepolisian melakukan pendataan warga terdampak sekaligus patroli untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di lokasi pasca bencana tetap kondusif. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Pemerhati Sosial Sulawesi Utara Jefferson Wani Wanta di Minahasa mengatakan jenis ikan sapu-sapu jika tidak dibasmi secara masif tentunya akan berdampak kerusakan ekosistem lingkungan hidup.
3: Pemerhati Sosial dan Pemerintahan Sulawesi Utara Jefferson Waniwanta kepada RRI Minahasa mengatakan, spesies ikan sapu-sapu air tawar sebenarnya memiliki dampak menguntungkan dalam satu ekosistem alam lingkungan. Namun yang terjadi masalah sekarang ini, tingkat pertumbuhan perkembang biakannya sangat besar, telah menimbulkan dampak sosial berupa merusak habitat ekosistem lingkungan kehidupan seperti di Danau Tondano, tepi-tepi sungai. Gitu juga ikan sapu-sapu ini menurut Wanta sangat berbahaya untuk dikonsumsi dikarenakan ikan sapu-sapu ini menyerap logam berat seperti merkuri, timbal dan sebagainya.
4: Yang ada, karena ini ikan sapu-sapu cepat sekali berkembang ya, dan secara masif ini akan merusak habitat yang ada.
5: Jadi kalau di Danau Tondano ini Pak?
4: Ya, dia kan sisi positifnya kan itu dia membersihkan lumutnya. Namun sisi negatifnya itu sangat besar karena ini sangat berkembang dan dia bisa mendominasi ya di perairan yang ada. Dan ini akan masuk dalam pencemaran lingkungan. Kalau tidak bisa diantisipasi secara cepat, ini sangat mengganggu ekosistem yang ada di Danau Tondano itu sendiri maupun dia akan masuk di sungai-sungai. Ya.
5: Jadi diharapkan ke pemerintah kabupaten.
4: Ya harus mengambil apa sikapnya dengan tegas ya, tentunya dengan menyerap teknologi yang ada agar supaya ikan sapu-sapu ini bisa dibasmi secara apa keseluruhan dan ini bisa dikendalikan. Memang harus dilakukan ya secara kontinu, namun ini bertahap. Perlu peran juga daripada masyarakat itu sendiri agar supaya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Minahasa, Insinyur Lendi Aduperes MSI, ketika dikonfirmasi mengatakan, pemerintah Kabupaten Minahasa telah melakukan berbagai langkah upaya menekan pertumbuhan perkembangbiakan ikan sapu-sapu, walaupun masih terbatas dengan sarana-prasarana peralatan yang diperlukan. Lebih lanjut, Kadis Lendi Aduperes mengatakan, pertumbuhan perkembangbiakan ikan sapu-sapu di sungai-sungai dalam kota Tondano, karena ikan sapu-sapu ini konsumsinya makanan berupa makanan-makanan kotoran. Logam berat.
6: Itu sapu-sapu. Makanya sapu-sapu dia paling banyak sekarang di sungai. Dari BRI situ ke bawah, baru tuh di Tata Aran itu inlet dan. Inlet itu kan dia masuk ke danau. Itu tuh paling banyak. Dia paling banyak di sungai. Markal di Eteru
5: Tidak
6: ada masuk saat.
5: Jadi di pertumbuhan paling cepat jadi sungai
6: itu. Di Hulu banyak kali kok mas.
5: Dari situ di apa
6: artis itu kotor-kotor.
5: Kotor-kotor.
6: Dia kan suka makan kotor-kotor.
3: Seperti diketahui, dampak sosial yang ditimbulkan oleh ikan sapu-sapu ke ekosistem akan merusak lingkungan sumber kehidupan banyak orang, antaranya pendapatan nelayan menurun, biaya produksi naik, juga banyak jaring nelayan sobek atau rusak. Ikan hasil tangkapan luka dan mati. Dari Minahasa, Jefas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar, mempererat tali persaudaraan di wilayah perbatasan. Majelis Taklim Al-Mawadah, Kecamatan Melongwane Talaut, menggelar syukuran halal bihalal dan silaturahmi pasca Idul Adha 1447 Hijriah.
7: Suasana kebersamaan dan penuh kekeluargaan mewarnai acara halal bihalal yang digelar oleh Majelis Taklim Al-Mawaddah Kecamatan Melongwane, Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema Merajut Kebersamaan, Menebar Kebaikan di Hari Kemenangan ini tidak hanya dihadiri oleh umat muslim, tetapi juga tokoh pemerintah, Forkopimda, serta tamu undangan non-muslim. Dalam ceramahnya, Ustadz Fain Adlan mengajak seluruh jamaah untuk merefleksikan momentum Idul Adha dengan meningkatkan kepedulian sosial, saling memaafkan, dan menghilangkan dendam.
8: Lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih peduli kepada sesama. Saling memaafkan dan menghilangkan dendam kepada sesama kita.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Kabupaten Kepulauan Talaut, Haji Aranto Paneo, memberikan apresiasi tinggi atas inisiasi kegiatan ini. Menurutnya, halal bihalal menjadi simbol pemersatu masyarakat lintas agama di Talaut.
9: Umat muslim dengan umat yang lain. Sehingga ada sebagian umat saudara-saudara kita yang lain diundang di sini. Jadi kita buat tali persaudaraan sebagai sesama orang Melo. Sebagai sesama orang Talaut.
7: Apresiasi senada juga datang dari pemerintah daerah. Menghadiri acara mewakili bupati, asisten satu sekretaris daerah Talaut, Daud Malengsang membacakan sambutan tertulis Bupati Welitita. Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa Idul Adha dan halal bihalal di daerah perbatasan merupakan sarana penting untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan keharmonisan sosial demi kemajuan tanah Porodisa.
10: Segenap pengurus dan anggota Majelis Taklim Al-Mawaddah Melongwane serta semua pihak yang telah bekerja sama menyelenggarakan acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Semoga segala bentuk pengabdian dan kebersamaan yang tercipta dapat membawa keberkahan bagi kita semua dan bagi tanah Indonesia. Akhir kata, saya berharap kiranya semangat Idul Adha dapat menjadi energi positif untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi kita semua.
7: Terpantau, acara yang berlangsung dalam nuansa penuh syukur, sukacita, dan kebersamaan ini berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Talaut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Raya Kurban sebagai pemantik dalam merawat kerukunan dan memperkokoh tali persaudaraan di bumi Porodisa.
7: Perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Talaut berlangsung khidmat dan penuh kusuk. Memintun sakral ini diharapkan tidak sekadar menjadi ritual ibadah tahunan, melainkan menjadi pemantik untuk memperkokoh tali persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Kepulauan Talaut Welitita dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Daud Malengsang saat menghadiri rangkaian halal bihalal peringatan Idul Adha di Melongwane. Dalam sambutan tersebut, Bupati menekankan bahwa esensi utama dari ibadah kurban adalah tentang ketulusan hati. Lewat syariat kurban, umat diajarkan arti keikhlasan yang mendalam dalam memberi, memupuk kepedulian terhadap sesama, serta mengasah kepekaan dan rasa empati bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
10: Melalui ibadah kurban, kita diajarkan tentang arti keikhlasan dalam memberi, kepedulian terhadap sesama, serta pentingnya membangun rasa empati bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Nilai-nilai sosial ini dinilai sangat selaras dengan corak kehidupan masyarakat di bumi Porodisa. Sebagai daerah yang terletak di beranda utara NKRI dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kabupaten Kepulauan Talaut yang selama ini dikenal memiliki akar tradisi gotong royong yang kuat. Lebih lanjut, pemerintah daerah memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh elemen masyarakat yang terus berkomitmen menjaga kedamaian. Semangat toleransi dan persatuan yang kokoh di tengah keberagaman menjadi modal utama pembangunan daerah. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Adik Queen Tania Makal yang hanyut di sungai air terjun Paris, Desa Kayu Uwi, Kabupaten Minasa, 23 Mei lalu. Siang kemarin Kamis 28 Mei 2026 akhirnya ditemukan telah meninggal dunia 4 km dari titik awal dirinya terjatuh dan hanyut.
11: Pencarian tim SAR gabungan terhadap adik Quintania Makal, umur 10 tahun yang hanyut di sungai air terjun Paris, Desa Kayuwi, di hari ke-6 akhirnya membuahkan hasil. Adik Quintania Makal ditemukan tim Basarnas gabungan 4 km dari lokasi awal terjatuh dan kemudian hanyut. Ketua tim SAR gabungan Stephen Lumawa mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 13.15 WITA dengan kondisi mengambang di pinggiran sungai dan telah meninggal dunia.
12: Dapat kami laporkan untuk penemuan korban atas nama Quintania Makal itu ditemukan sekitar 4 km dari titik jatuh di air terjun Kayuwi. Itu ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 13.15. Posisi korban ditemukan di pinggiran sungai terdampar di pinggir ya. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan juga masih membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk naik dari bawah ke atas ke tempat evakuasi karena memang medannya sangat terjal dan akhirnya tadi pukul 17 lebih sudah tiba di Balai Jaga Desa Kayuwi.
11: Dengan telah ditemukannya korban, Lumowa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pencarian. Diketahui dalam proses pencarian dan evakuasi korban, tim SAR gabungan mengalami sejumlah kendala baik cuaca dan juga kondisi jalan yang terjal dan berbukit. Korban saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan pemerintah setempat untuk dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia Langoan dan terinformasi akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk dilakukan otopsi. Roy Pesak melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Sia. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar, demikian tadi rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan Manado pagi ini. Ya, dengan cuaca yang begitu cerah, ya semoga secara Anda juga untuk menjalani berbagai rutinitas. Pro 1 siap menjadi pelengkap semangat Anda lagi. Oke, baik pendengar, seperti biasa kami hadirkan informasi cuaca di awal pagi ini, ya karena kita belum tahu seperti apa kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara, apakah berpotensi hujan atau seperti apa. Kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Bung Aldi Kaspari yang akan menyampaikan informasi pagi ini. Selamat pagi Bung Aldi.
1: Selamat pagi.
0: Iya baik, Bung Aldi, kira-kira bagaimana kondisi cuaca wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya, silakan.
1: Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami BMKG Sulawesi Utara. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk cuaca pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan masih cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Namun di wilayah seperti Bolmong, Bolmong Selatan, Bolmong Timur diperkirakan akan mengalami hujan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan hujan di seluruh kabupaten kota wilayah Sulawesi Utara. Selanjutnya pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara, namun di beberapa wilayah seperti Kepulauan Sangihe, Bolmong, dan Bolmong Selatan diperkirakan masih mengalami hujan. Untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot atau dapat mencapai 37 km per jam. Kemudian waspada terhadap gelombang dan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, hingga Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di perairan Laut Sulawesi, perairan utara Sulawesi Utara, perairan selatan Sulawesi Utara, hingga ke Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Lalu di perairan Kepulauan Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 5.20 waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari kami BMKG Sulawesi Utara. Saya Aldi, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bung Aldi untuk informasinya. Selamat pagi, Bung Aldi.

Oke, baik pendengar, bikin informasi awal lagi ya untuk pagi ini terkait dengan kondisi cuaca. Jadi Anda bisa mempertimbangkan rencana Anda untuk hari ini menyesuaikan dengan cuaca ya. Tapi semoga cuaca apapun hari ini tidak akan menghalangi Anda untuk menjalankan berbagai rencana kerja. Saya sudah siapkan serangkaian musik dan informasi spesial melengkapi ruang dengar Anda di pagi ini.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh begitu. Terus apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih, ada nggak sih tipsnya?
1: Nah gitu dong, sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah. Semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras! Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja, ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, berikan selanjutnya saya berbagi informasi berita panggilan sidang ya, mohon perhatian sejenak. Informasi panggilan sidang yang ditujukan kepada Faber Goni, tempat tanggal lahir Tumpaan 6 Oktober 1995, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, alamat tidak diketahui sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tondano 18 Mei 2026, dalam perkara antara Ferry Tambuwun sebagai penggugat lawan Faber Goni sebagai tergugat, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya tergugat. Verstek ya, menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang menikah di Amurang 30 Januari 1993 sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa 30 Januari 1993 putus dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dukcapil Minahasa dan Minahasa Selatan agar dicatatkan pada register yang telah disiapkan untuk itu. 5. Memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dukcapil Minahasa dan Minahasa Selatan untuk didaftarkan pada buku register yang disediakan untuk itu. Dan 6. Menghukum tergugat dengan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah sebesar Rp770.000. Dan terhadap putusan tersebut, tergugat dapat mengajukan upaya hukum verset ya 14 hari setelah pemberitahuan putusan tersebut. Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui sebagai jurusita Agustinus Kalesaran.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

yang Anda dengar ataupun yang Anda lihat ya. Nah, pendengar, terkait dengan aktivitas Gunung Api Awu yang sempat beredar di media sosial ya, ataupun di grup WhatsApp yang sempat naik ke level 4 atau awas, itu ternyata adalah informasi hoax alias tidak benar. Informasi yang saya kutip pagi ini dari laman rri.co.id ya, menurut pengamat Gunung Awu, ya Gunung Api Awu di Didi Bina, bahwa perkembangan terakhir tentang aktivitas Gunung Api Awu sejak 19 Mei 2026 statusnya naik ke 3 siaga. Jadi naik ke level 3 siaga, dan dari hasil pantauan dalam 2 hari terakhir ya, kemarin bahkan aktivitas kegempaan cenderung menurun. Namun pihaknya terus melakukan pemantauan apakah kegempaan ini terus menurun atau ada jeda berhenti. Ya, ditegakkannya untuk gempa vulkanik jarang sekali ya dirasakan, kecuali amplitudo dari gempa itu besar, terus posisi ada di puncak gunung itu masih bisa dirasakan. Tapi kalau posisi ada di radius jauh dari lokasi gempa atau jauh dari puncak gunung, tidak bisa merasakan gempa vulkanik tersebut. Karena itu diimbau kepada masyarakat yang berada di radius, di luar radius yang direkomendasikan, itu dilarang, yaitu 4 km. Ya, di luar zona 4 km silakan beraktivitas seperti biasa. Ya, tidak usah panik kalau mendapatkan berita tentang Gunung Api Awu.

Ya, jadi status Gunung Api Awu saat ini masih ada di level 3 siaga. Ya, masyarakat juga jangan mudah untuk percaya ya, atau menyebarkan melanjutkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Ya baik pendengar, kali ini dari BMKG juga mengingatkan ya masyarakat yang ada di Sulawesi Utara agar mewaspadai potensi cuaca ekstrim. Seperti disampaikan oleh Dira Utama selaku Kepala Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado bahwa analisis dinamika atmosfer itu menunjukkan sejumlah fenomena cuaca sedang aktif, khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Ya, jadi BMKG memprediksi kombinasi fenomena atmosfer berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang di sejumlah wilayah seperti di Kota Manado, Bitung, Minahasa, Minut, Minsel, Bolaang Mongondo, Bolsel, Kabupaten Kulon Siau, ya, Sitaro, Sangihe, dan Talaut. Ya, sambil menghimbau juga ya bahwa pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Ya, langkah antisipasi dinilai penting tentu ya untuk mengurangi resiko bencana hidrometeorologi. Ya, dan BMKG juga mengingatkan ya masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini itu melalui kanal resmi dari BMKG. Karena mengingat kondisi cuaca bisa berubah secara dinamis.

0: Oi, gak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Dulu, banyak anak muda harus pergi jauh cari kerja. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga. Sekarang, perlahan itu mulai berubah. Ketika hasil alam kita nggak cuma dijual mentah, tapi diolah di sini. Pabrik berdiri, bengkel buka, lapangan kerja pun ikut terbuka. Anak-anak muda bisa belajar skill baru, dari mulai operator mesin, teknisi, sampai tenaga kreatif. UMKM sekitar pun ikut hidup. Warung makan ramai, kos-kosan terisi, ekonomi daerah bergerak. Hilirisasi bukan cuma soal industri, ini soal kesempatan. Kesempatan untuk bekerja di tanah sendiri, tumbuh bersama daerah sendiri. Karena ketika pekerjaan ada di dekat rumah, masa depan pun terasa lebih dekat. Hilirisasi membuka lapangan kerja, menguatkan Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cengsel ni baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hari ini ya semoga tetap menjadi lembaran baru yang bisa Anda lewati. Yang dengan berbagai perjuangan yang tentu siap Anda hadapi ya. Dan percayalah, tidak semua perjalanan ya hebat itu dimulai dengan keyakinan besar. Karena banyak kemenangan lahir juga dari yang hanya memilih untuk tetap berjalan meski mungkin hatinya lelah. Hari ini bukan tentang bagaimana untuk menjadi sempurna ya, tapi tentang keberanian Anda untuk mulai melangkah lagi dan tetap tersenyum ya, walaupun banyak masalah yang mungkin belum selesai ya. Karena hidup bukan soal siapa yang tidak pernah jatuh ya, tapi siapa yang selalu menemukan alasan untuk tetap bangkit. Kalaupun hari ini terasa berat, ingat ya, pohon besar pernah menjadi benih kecil yang berjuang untuk menembus tanah gelap ya, sebelum akhirnya bisa berdiri kokoh menghadapi badai. Begitupun dengan kehidupan ini ya, semua proses yang kita jalani sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh dari sebelumnya. Oke, di pukul 8 nanti Anda akan simak rangkuman informasi Warta Berita Jaringan Berita Nasional ya. Setelah Warta Berita, saya akan kembali untuk Anda di lanjutan Manado Pagi sesi kedua.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya.